0: yang berbeda.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapop Sel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

0: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif Sapapsel ya, dengan topik ASN Papua Selatan naik kelas. Dan selanjutnya pendengar sekaligus Tari juga ingin pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dalam lintas pagi Bovendigo. Mari kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: PPT di Bandung dari tangan Jepang. Kegiatan hostel ke Pemko berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem baik bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sudah mencakup 9. Hanya saja capaian tersebut harus dengan kualitas lebih baik.
2: Bukan hanya seperti sekedar perayaan, tapi adalah sebenarnya ke depan menghadirkan penyembangan dan struktur dan ekosistem.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif PT POS Indonesia, Rosli, menjelaskan PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih

0: masih lima. Oke lah, masih bisa kita teruslah, bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ditempatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertanian. Dan berikut laporan Telgamia 35.
3: Ini memang kita gas dan mungkin baru satunya di.
4: Pendekat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ditempatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah provinsi. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program
4: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dewa Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin apa-apa yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Wiana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Dengan dua di sini melaporkan dari studio RTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.
2: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 dari Bufendikul, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada pagi ini, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 dari Bufendikul ya. Selamat pagi, selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini awal pekan Senin 28 September 2026. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda pendengar ya. Edisi hari ini selepas rekan Tari menemani Anda, saya Indah dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 ya. Kebersamaan kita beragam segmen akan kami hadirkan. Di pukul 9 pagi tadi awal jumpa kita, kami sudah hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sekaligus pendengar ya, nanti di selepas Warta Berita Sentral kami hadirkan informasi cek fakta saat lagi ya. Ada Rita Effendi menemani Anda sekaligus menjadi tembang pembuka dalam program Bufendikul Siang Januari di Kota Dili. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, mohon maaf ya, sesuai dengan himbauan tadi ada pemadaman dari pihak PLN. Dan pagi hari ini kita akan berganti ya, dari generator kita beralih kembali ke tenaga listrik. Selamat pagi, selepas itu pendengar ya, kita lanjutkan kembali Rita Effendi dengan Januari di Kota Deli.

Berkari mana pun Anda berada pagi hari ini ya. Kembali bersama kami selepas tadi pergantian tenaga listrik. Terima kasih Anda masih bersama Bovendikul Siang. Saya Ina Dari masih menemani Anda pendengar ya. 90,3 dan juga 97,5 FM. Menemani suasana pagi hari Anda sekaligus di Kota Tanah Merah Kabupaten Bovendikul pagi hari ini. Ditemani dengan cuaca yang begitu cerah ya. Menemani awal pekan Anda hari ini Senin 28 September 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi cek fakta kami hadirkan pagi ini ya. Informasi terkait dengan tautan pencarian, maksud kami pencairan BSU ataupun bantuan subsidi upah di September 2026 sebesar Rp600.000. Merupakan informasi tidak benar, saudara ya. Di mana penjelasannya beredar sebuah unggahan yang berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman mengatakan, saudara, bahwa belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Jadi pendengar, informasi yang sudah Anda baca, yang sudah Anda bagikan mungkin ya, terkait dengan link ataupun tautan pencarian BSU, pencairan BSU atau bantuan subsidi upah di September 2026 sebesar Rp600.000, merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, saring sebelum sharing ya. Pastikan untuk Anda yang juga membaca informasi dari setiap portal berita manapun. Dan informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pos 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
3: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
4: Masa sih, kamu tahu dari mana?
3: Dari pesan di HP Mama.
4: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
5: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
4: Kita cek dulu kebenarannya.
3: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
5: Ingat, saring sebelum sharing.
4: Anak cerdas tidak mudah

Terakhir ada Anmes Kamaleng pagi ini ya, dengan Andaikan Kau Datang, tembangnya juga rilis di tahun 2022. Informasi sudah kami hadirkan melalui jumpa kita ya, tadi Cek Fakta. Dan tentu pendengar ya, informasi lainnya juga akan kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda di awal pekan Anda ya, di hari ini Senin. Beragam informasi akan kami bacakan untuk Anda, rilisan portal berita kami di antaranya. Saudara, masyarakat Aukum Kor mendorong pemerataan pembangunan melalui pemekaran kabupaten. Kemudian juga pendengar berharap RRI Bovendigul memiliki gedung sendiri. Kemudian juga pendengar ada informasi terkait dengan pantauan sebaran titik panas di wilayah Kabupaten Bovendigul di hari, mohon maaf pendengar ya, informasi ini yang dirilis di hari kemarin ya. Informasi lainnya, di Nas Kesehatan menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan selama musim kering. Saat lagi kami hadirkan tiga informasi yang kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai beragam aktivitas Anda. Saya Indah dari pendengar ya, di pagi ini menemani Anda hingga nanti pukul 14 ya, atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Darah manisku, kau selalu di dalam impianku. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: kedua, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana. Kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik. Tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Dengan ada Blink siang hari ini ya, dengan Dak Dik Duk. Berbagai suasana siang hari Anda, sekaligus di siang hari ini pendengar ya, cuaca Bovendigul cukup cerah ya. Menemani awal pekan Anda, cintaku bersemi di putih abu-abu, berarti masa-masa Anda sekolah sepertinya ya. Putih abu-abu berarti SMA ya, kalau gak salah. Biasa ada yang cinta-cinta monyet istilahnya ya, dari SMP hingga lanjut ke jenjang kuliah, ada yang seperti itu pendengar ya. Tapi ada juga yang akhirnya tidak berjodoh ya, meskipun sudah lama menjalin cinta-cinta monyetnya ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi ini teman-teman pilihan juga akan kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Selepas kenangan usang kami hadirkan informasi ya. Di antaranya Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan selama musim kemarau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengimbau masyarakat meningkatkan kebersihan lingkungan selama musim kemarau yang disertai kondisi kering dan perubahan ketersediaan air. Upaya tersebut penting untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk sekaligus mencegah berbagai penyakit yang berpotensi muncul akibat perubahan kondisi lingkungan. Pendengar, kami lansir dari portal berita kami rri.co.id di mana Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Taufik Hidayat mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat-tempat penampung air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, ketika sumber air mulai berkurang, masyarakat cenderung menyimpan air, sehingga wadah tersebut perlu dijaga agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Selain menjaga lingkungan, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan serta menghasilkan asap. Pencegahan karhutla juga, pendengar ya, menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan karena asap kebakaran dapat berdampak tentunya terhadap kesehatan masyarakat. Taufik juga menegaskan bahwa upaya menjaga kesehatan selama musim kemarau perlu dilakukan, pendengar, di mana oleh tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat ya. Sementara itu, informasi juga dari BMKG serta laporan titik panas dapat dimanfaatkan sebagai bahan kewaspadaan untuk mencegah dampak kebakaran dan perubahan kondisi lingkungan. Itu tadi, pendengar ya, satu informasi dari Dinas Kesehatan di mana mengimbau agar warga tetap menjaga kebersihan lingkungan selama musim kemarau. Pukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda kurang lebih sudah 32 berlalu ya, 32 menit tepatnya. Di pukul 9 tadi kami sudah mengudara, di pukul 14 nanti akhir kebersamaan kita. Di pagi hari ini juga, pendengar ya, kalau Anda yang juga kemarin di tanggal 8 dan tanggal 15 turut menyaksikan audisi Bintang Radio RRI Bovendigul ya, dan kemarin juga sudah ada pengumuman kejuaraan juga, pendengar ya, yang di live kan ataupun ditayangkan melalui channel YouTube kami RRI Bovendigul. Dan hari ini, pendengar ya, kami informasikan bahwa tepat hari ini Senin 28 September 2026 juga akan berlangsung live Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1 Papua yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jayapura dan ditayangkan juga, pendengar ya, selain YouTube dari RRI Jayapura, dan juga nanti kita akan live ya melalui channel YouTube kita @RRI Bovendigul. Dan tentunya juga, pendengar, ada dua talenta dari Bovendigul yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya ya. Kemarin sudah terpilih terbaik putra dan juga terbaik putri. Kalau ada terbaik putri atas nama Novalika Emauri dengan nomor tampil 06 dan juga terbaik putra perwakilan dari RRI Bovendigul ada Joshua Da Costa dengan nomor tampil 09. Pendengar, tentu keduanya akan tampil ya dan berjuang membawa nama RRI Bovendigul di panggung Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk itu, pendengar, kami mengundang Anda semua, Bapak Ibu, handai tolan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya. Saksikan live-nya hari ini pukul 13 atau pukul 1 siang melalui YouTube kami @RRI Bovendigul. Dan juga Anda bisa melansir dari Radio Pro 2 FM Jayapura ya. Kemudian jangan lupa, pendengar ya, berikan dukungan Anda untuk Novalika Emauri dengan nomor tampil 6 dan juga Joshua Da Costa dengan nomor tampil 09 ya. Masih di linknya sama, bintangradio.rri.id. Itu tadi, pendengar ya, sekilas info untuk Anda di siang hari ini ya. Menemani kesibukan Anda, menemani apapun yang Anda lakukan di awal pekan ini ya. Sekali lagi, di pukul 13 atau pukul 1 siang nanti kami tidak live terestrial, tetapi kami live melalui channel YouTube kami ya, @RRI Bovendigul. Terima kasih, pendengar ya, masih mendengarkan Prosa RRI Bovendigul siang hari ini. Ada Yura Yunita, pendengar ya, yang akan menemani Anda dengan tutur batin. Kemudian di pukul 11 nanti akan ada seperti biasa MPL ya, menemani waktu Anda menikmati santap siang. Selepas MPL pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi cek fakta, pendengar ya.
kami hadirkan kembali untuk Anda selepas dinamika olahraga. Di pukul 14, akhir kebersamaan kita ya. Nanti ditemani rekan Ana dalam program Povendikul Sore.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Claudio Pulafino da Costa. Saya biasa dipanggil Joshua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti Lomba Bintang Radio RI 2026. Bofong dulu, jangan lupa voting saya sebanyak-banyaknya ya, karena voting dari kalian sangat berarti bagi saya. Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya

matahari ya, menemani suasana siang hari Anda. Masih saya ini dari menemani Anda ya. Pendengar, tim pemekaran Kabupaten Aukomkor kembali menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah kepada DPR Kabupaten Dikul, di mana aspirasi ini, saudara, disampaikan setelah tim melakukan hearing bersama pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Kabupaten Dikul pada Jumat kemarin di tanggal 18 September. Pendengar, perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yakobus Weremba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, pendengar, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan. Hal itu terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun pelayanan publik. Ia juga menjelaskan perjuangan untuk mendorong pemekaran Aukomkor sebagai kabupaten baru telah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Bovendigul Yusak Yaluwo. Aspirasi tersebut kemudian kembali disampaikan kepada sejumlah kepala daerah berikutnya. Namun pendengar, hingga kini belum menghasilkan keputusan konkret. Meski demikian juga, pendengar, kondisi tersebut tidak menyurutkan perjuangan masyarakat Aukomkor. Menurut Yakobus, bahwa penyampaian aspirasi kepada DPR Kabupaten Dikul menjadi salah satu langkah untuk kembali mendorong agar usulan pemekaran tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah dan legislatif. Informasi ini, pendengar ya, silakan Anda baca selengkapnya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Tanah waktu menunjukkan pukul 14.10 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas informasi ini, pendengar ya, masih akan kami temani suasana siang hari Anda dengan teman-teman pilihan. Tadi selepas gala bunga matahari, pendengar ya, ada beberapa teman juga yang akan menemani Anda. Di antaranya ada Raisa dengan Bila, kemudian juga masih ada Rosa, pendengar ya, dari Aku Baik Saja ya, menemani Anda juga siang hari ini. Mungkin lagi sibuk-sibuk mempersiapkan santap siang Anda bersama keluarga. Menu apa yang disajikan siang hari ini, mengingat hari Senin agak padat, pendengar ya, dari hari-hari biasanya.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Ada mah air. Alan cepat Alan.
0: Nah itu tuh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah, toh, Bapak.
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, kah?
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa, tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu, dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh, iya, kan?
0: Iya, toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu, banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, kah, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Ya, terima kasih lagi Bapak sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar Prosotan dari Bufnigul, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada yang berlalu, Aku Baik Saja dari Rosa dan juga Raisa dengan Bila. Pendengar, kalau kita mengulik sedikit lagu yang juga dipopulerkan oleh Raisa dengan judul Bila, di mana lagu ini mengisahkan perasaan menanti dan berharap akan kejelasan cinta yang tak kunjung pasti. Melalui lirik yang lembut dan emosional, Bila menyentuh tema perpisahan dan juga keikhlasan. Pendengar, diketahui ada pergulatan batin antara bertahan dan juga melepaskan, antara doa dan kenyataan yang harus diterima. Intinya pendengar, lagu ini merefleksikan proses merelakan seseorang yang pernah berarti dengan perasaan rindu dan cinta yang belum sepenuhnya padam. Lagu Bila juga pendengar ya, menjadi bagian dari album Ambivert yang diliris di tahun 2025, di mana album ini dikenal merepresentasikan sisi emosional Raisa yang lebih jujur dan juga personal. Pendengar, Bila sendiri disebut sebagai salah satu lagu favorit Raisa di album tersebut karena liriknya yang menyentuh dan dekat dengan pengalaman banyak pendengar. Itu tadi pendengar ya, kurang lebih kisah di balik lagu ataupun makna di balik lagu Bila dari Raisa. Mungkin pendengar ya, liriknya tadi menjadi salah satu pengalaman pendengar ataupun Anda di rumah pendengar ya, di siang hari ini, di mana tadi harus melepaskan atau tetap bertahan pendengar ya. Jadi ada pergulatan batin di situ antara bertahan dan juga melepaskan, antara doa dan juga kenyataan yang harus diterima. Kemudian juga tadi ada Rosa pendengar ya dengan Aku Baik Saja. Sepertinya kalau melepaskan tidak selalu buruk pendengar ya. Bisa saja seperti yang dikatakan Rosa siang ini dengan Aku Baik Saja. Baik pendengar, dua tembang itu juga nanti akan sekaligusnya mengantarkan kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan jelang segmen MPL menemani suasana siang hari Anda di pukul 12. Cukup terik cuaca di Tanah Merah siang hari ini, yang lagi berkendara hati-hati pendengar ya. Untuk supir-supir angkot juga hati-hati ya dalam perjalanan Anda. Kemudian untuk Anda pendengar di siang hari ini yang lagi menjemput anaknya pulang sekolah juga hati-hati ya. Mengingat cukup terik, kalau bisa Anda gunakan lengan panjang. Kemudian jangan lupa menggunakan kacamata. Tidak hanya sebagai gaya-gayaan, tentu itu sangat penting pendengar ya. Salah satunya untuk menghalau sinar matahari. Sekaligus jangan lupa menggunakan helm ya. Ditemani dengan Adista siang hari ini, cukup satu cinta.

0: Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
1: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
1: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Mendengar lagu lawas kembali mengudara ya. Ada Adista siang hari ini dengan jelas sakit ya. Sudah pukul 11 juga lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman yang juga mungkin menemani masa-masa SMA ataupun SMP Anda ya, yang lahir di tahun 90-an hingga 2000-an ya. Salah satunya Anda siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Jelang detik-detik Anda akan beristirahat dan menikmati santap siang Anda ya. Di siang hari ini ada beberapa tips juga untuk Anda dan sebuah artikel terkait dengan santap siang. Tentunya akan kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini pendengar ya. Dan mungkin Anda masih ditemani dengan yang segar-segar dan juga dingin-dingin, atau Anda bahkan sudah start awal makan siang di warung-warung ataupun tempat-tempat usaha. Siang hari ini selamat siang untuk Anda semua ya. Selamat menikmati santap siang Anda. Yang mungkin lagi sibuk-sibuk juga di garis belakang, selamat siang saja untuk Anda semua.

Pendengar Ari Kusmiran siang hari ini ya, aku terkenang selalu dan sekaligus mendengar siang hari ini kami hadirkan sebuah artikel di mana pendengar perlu Anda ketahui ini adalah bahaya makan siang sambil bekerja bagi tubuh. Mungkin Anda yang sering makan siang meskipun memang sudah waktunya makan, namun di depan Anda masih ada pekerjaan Anda, laptop ataupun PC Anda ya. Jadi sambil satu suap, satu paragraf mungkin yang dikerjakan atau satu pekerjaan dikerjakan ya. Bergantung dengan rutinitas dan kesibukan bekerja sehari-hari, sering membuat seseorang harus melakukan banyak hal bersamaan. Atau istilahnya adalah multitasking. Salah satu yang mungkin sering kamu lakukan selama ini adalah makan siang sambil bekerja ketika di kantor misalnya. Namun pendengar, tahukah bahwa kebiasaan makan siang sambil bekerja dapat berbahaya bagi tubuh? Ya, kebiasaan ini menurut sebuah penelitian dapat meningkatkan risiko obesitas yang akhirnya dapat memicu berbagai penyakit serius seperti di antaranya pendengar. Untuk Anda pendengar ya, selain sambil bekerja, makan sambil kumpul bersama teman-teman atau bermain gawai juga dapat memberi efek yang sama ya. Dimana jika hal ini dijadikan kebiasaan, bukan tidak mungkin jika risiko obesitas meningkat. Padahal pendengar, obesitas dapat menjadi akar dari berbagai macam penyakit berbahaya. Pendengar, sebuah penelitian dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition juga menyebutkan bahwa ketika seseorang fokus untuk makan tanpa mengerjakan hal lain, ia cenderung makan tanpa mengerjakan hal lain, cenderung makan lebih sedikit dibandingkan orang yang makan sambil bekerja atau melakukan aktivitas lain. Selain itu juga bagi kamu yang bekerja dengan menatap layar komputer seharian, memanfaatkan waktu istirahat makan siang dengan mengistirahatkan mata dan otak adalah hal yang baik. Jadi setelah jam istirahat selesai, kamu dapat kembali merasa segar dan bisa bekerja dengan fokus lagi. Dan jika kamu tetap bekerja saat jam istirahat makan siang, otak Anda akan lebih cepat lelah pendengar, dimana duduk terlalu lama juga memperlambat metabolisme sehingga berpotensi terkena diabetes dan penyakit jantung. Jadi ketika jam makan siang tiba, tinggalkanlah pekerjaan sejenak untuk fokus makan. Dan juga memang untuk Anda pendengar ya, jadi perlu diketahui ataupun perlu menjadi catatan Anda di rumah ataupun Anda saat ini mungkin masih berada di tempat kerja. Tadi sudah disampaikan bahwa sebuah penelitian di mana ketika seseorang makan dengan tanpa ataupun lebih fokus makan tanpa gadget, gawai ataupun tanpa apapun itu, dikatakan bahwa orang tersebut akan makan lebih sedikit. Nah, ketika Anda dengan sepiring nasi kemudian juga dengan tangan kiri menggenggam gawai ataupun HP Anda ataupun handphone Anda ataupun Anda saat ini sedang berada di depan PC Anda, nah itu bisa mengakibatkan Anda kurang begitu menikmati makanan Anda dan tentunya bisa menyebabkan memperlambat metabolisme Anda karena duduk terlalu lama. Jadi itu tadi pendengar ya, perbedaan jika Anda memakan ataupun menikmati santap siang tanpa gawai dan Anda menikmati santap siang dengan gawai ataupun masih dengan pekerjaan Anda. Jadi fokusnya terbagi. Tapi kalau Anda lebih fokus di saat makan Anda makan, di saat Anda bekerja Anda bekerja. Nah, jadi Anda bisa membutuhkan waktu untuk membagi keduanya antara makan dan juga beristirahat. Nah, ketika Anda sudah selesai makan tadi dikatakan dan kembali bekerja, itu bisa pendengar ya membangkitkan lagi semangat kerja Anda. Jadi pintar-pintarnya Anda untuk membagi waktu pendengar ya. Jadi di mana saatnya untuk makan, di mana saatnya untuk bekerja. Itu tadi dampaknya pendengar ya. Jadi dikarenakan duduk terlalu lama memperlambat metabolisme sehingga juga memperlambat ataupun berpotensi terkena diabetes dan penyakit jantung. Kalau Anda mau menghindari dua ini pendengar, yakni diabetes dan penyakit jantung, Anda bisa menyisihkan waktu istirahat Anda untuk benar-benar menikmati santap siang Anda, dan juga di saat waktu istirahat Anda selesai, Anda bisa kembali bekerja, menuntaskan pekerjaan Anda. Jadi biar lebih fokus ya. Takutnya kalau Anda makan sambil bekerja, nanti
kalau ada mungkin sedikit duri-duri ikan ataupun memang tulang ayam mungkin disangka daging, kan bisa aja pendengar ya. Jadi perlu Anda membagi antara keduanya ya, waktu istirahat dan juga santap siang Anda. Semoga pendengar ya bisa menjadi satu referensi untuk Anda semua di siang hari ini ya, yang juga lagi menikmati santap siangnya sambil bekerja di depan laptop ataupun depan komputer Anda ya. Kemudian saat lagi juga akan kami hadirkan, ternyata pendengar ya, makan sendiri berdampak buruk bagi kesehatan ya. Untuk Anda yang juga mungkin masih sendiri dan saat ini sedang menikmati santap siang Anda seorang diri, nanti kami hadirkan penjelasannya ya. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Rekan-rekan, siang hari ini Anda santap siang apa? Mungkin paling simpel adalah nasi padang yang berkuah, mungkin bakso atau mie ayam ya siang hari ini. Yang paling favorit adalah masakan orang rumah tentunya ya. Pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Apapun makanannya pendengar ya, sekali lagi kalau mau santap siang karena menjadi salah satu bensin siang hari ini untuk power Anda selama seharian sebelum nanti Anda pulang di pukul 16 sore. Pastikan yang Anda santap, yang Anda nikmati adalah makanan yang Anda suka ya. Jangan coba-coba mencoba menu baru. Biasanya zonk dan kurang memuaskan begitu ya. Jadi bisa jadi kalau Anda menikmati santapan yang juga baru pertama kali Anda coba, selain memang bisa mendapatkan pengalaman baru, tapi kalau menurut saya pribadi bisa sedikit kurang mengenakan begitu ya. Jadi kalau bisa untuk makan siang Anda bisa menikmati yang Anda suka ataupun favorit Anda. Makan malam nantinya boleh Anda coba-coba ya, apapun itu. Pendengar, melansir dari Detik Food, dalam penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Appetite, di mana kebiasaan makan sendiri memiliki efek samping bagi kesehatan fisik maupun mental. Dikutip juga dari Daily Mail UK, di mana fakta tersebut diungkapkan berdasarkan studi yang dilakukan tim peneliti dari Flinders University, Australia. Penelitian dilakukan dengan meninjau 24 studi dalam 20 tahun terakhir terkait hal ini. Hasil studi juga menunjukkan lansia yang makan sendiri berisiko lebih tinggi, lebih cepat mengalami kelemahan fisik. Yang belum makan siang biasanya agak riweh ya, Bung Fahmi siang hari ini ya, mengganggu saya. Baik pendengar, kita lanjut ya. Lansia yang makan sendiri berisiko lebih tinggi ataupun lebih cepat mengalami kelemahan fisik daripada dengan orang-orang yang makan bersama. Faktor utama yang memicu kondisi tersebut adalah kualitas pola makan yang menurun, di mana lansia yang makan sendirian cenderung mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi, asupan protein yang menurun, serta jarang mengkonsumsi buah dan juga sayur. Pendengar, akibat kekurangan protein munculnya dampak yang buruk pada lansia. Massa otot padat menghilang, kemudian kekuatan tubuh melemah, dan juga resiko ketergantungan pada orang lain juga akan meningkat. Pada umumnya makanan tersebut juga mengandung gula dan garam yang tinggi. Hal ini berpotensi meningkatkan tekanan darah dan juga resiko penyakit kronis pada lansia. Jadi pendengar ya, kebiasaan makan sendiri sering dilakukan orang dari berbagai usia, terutama orang dewasa dan juga lansia ataupun lanjut usia. Itu tadi pendengarnya sebuah artikel yang juga memang dikatakan memang terkhusus untuk para lansia pendengar ya, lebih baik makan bersama-sama. Kalau makan sendiri tadi disampaikan mungkin ada beberapa makanan yang juga memang tidak dikonsumsi seperti sayur dan juga buah. Jadi mungkin bisa dikatakan karena gak mau ribet kali ya, makan yang ada-ada aja. Padahal perlu diperhatikan juga gizi dari makanan yang Anda santap setiap harinya. Itu tadi informasi juga untuk Anda saudara ya, sekaligus ditemani dengan Coldplay siang hari ini dengan

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

Pendengar menemani Anda siang hari ini ya. Mungkin Anda sudah selesai menikmati santap siang Anda, atau Anda juga mungkin siang hari ini baru saja mau masak santap siang Anda. Masih ada waktu ya untuk Anda simple dan tentu tak ketinggalan nasi hangat dan juga sambalnya menurut saya. Selepasnya telur goreng, telur dadar. Tapi saya tim telur ceplok. Apakah Anda tim telur ceplok atau telur dadar? Saya telur ceplok. Kalau telur dadar rasa-rasanya terlalu berminyak ya. Rasa-rasanya menurut leher saya, pendengar ya. Kalau Anda di rumah tim apa, pendengar? Apakah telur ceplok apa telur dadar? Kalau saya sekali lagi saya sampaikan telur ceploknya, meskipun memang kalau dilihat dari bentuknya kelihatannya lebih kecil dan lebih sedikit kayaknya, tetapi sebenarnya porsinya banyak karena memang dari satu telur begitu pendengar ya. Kecuali Anda yang juga mungkin menyukai telur yang agak-agak tebal ya, telur di dadar mungkin 2-3 butir ditambah sedikit tepung serbaguna, kemudian potongan rica ataupun cabai ataupun lombok, kemudian ditambah dengan daun bawang ya. Lumayan-lumayan sedap untuk Anda nikmati siang hari ini ya. Apapun itu pendengar, jangan lupa yang anget-anget, yang dingin-dingin. Anget-anget gak tuh? Anget-anget kuahnya mungkin soto ayam. Tapi kalau yang dingin-dingin siang hari ini es cincau seger kayaknya ya. Atau es teh yang paling simple. Siang hari ini ditemani cuaca Bovendigul cukup terik. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Sekali lagi Anda bisa menggunakan lengan panjang, jangan lupa ya. Dan juga tentunya helm dan kacamata ya, agar Anda tidak silau melihat ya untuk pengendara-pengendara di depan Anda. Sekaligus mendengar untuk Anda yang siang hari ini lagi berkendara juga ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dua tembang lagi akan mengudara menemani Anda, sekaligus kita jelang segmen MPL ya. Musik pelepas lelah tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Awal kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Pendengar, selamat beristirahat untuk Anda semua. Selamat menikmati santap siang Anda ya. Tepat pukul 12, tanah waktu di studio siang hari ini. Menemani Anda selanjutnya dalam segmen MPL edisi hari ini, Senin 28 September 2026.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Berangkat pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda siang hari ini dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah edisi Senin 28 September 2026. Selamat siang untuk Anda semua siang hari ini yang juga baru mendengarkan siaran kami ya, melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah Dari menemani Anda siang hari ini ya. Tepat pukul 9 pagi tadi sudah mengudara, dan siang hari ini tibalah kita dalam segmen MPL Pendengar. Di manapun Anda berada, di manapun Anda mendengarkan siaran kami siang hari ini. Dan juga untuk Anda siang hari ini ada di 97,5 FM ya. Selamat siang untuk Anda semua. Di tengah cuaca yang panas, jangan lupa minum air putih pendengar ya. Semoga tercukupi di hari ini, mengingat memang lagi haredang-haredangnya ya. Belum ada tanda-tanda hujan, belum ada hujan hingga saat ini ya di Kota Tanah Merah. Baik pendengar, di siang hari ini juga line telepon seperti biasa menemani Anda ya. Di 0811 4954 333, dan juga di 0811 4988 222. Silakan kebersamaan kita pendengar untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini. Kami tunggu di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Selama kurang lebih 1 jam kebersamaan kita hingga nanti pukul 13 kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati santap siang Anda. Hati-hati yang saat ini sedang berkendara pulangnya. Dua lagu pembuka kami hadirkan. Ada Dawai pendengar dari Fadila Intan dan juga Dedi Dores ya, kembali siang hari ini dengan Tak Ingin Gagal Lagi. Oke, selepas dua tembang ini pendengar ya, nanti kami terima line telepon Anda di segmen MPL.

0: Pendengar Satu Tembang sudah menemani Anda ya, dari Fadila Intan siang hari ini dengan Dawai. Sekaligus kita sapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, lagi mengantri, ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo MPL, selamat siang. Halo, selamat siang MPL. Halo. Oke, pendengar ya, siang hari ini tadi yang sudah sempat bergabung, silakan ya, ditunggu kembali di 0811 4954 333. Ada siapa di mana siang hari ini? Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo.
1: Iya, selamat siang kak.
0: Iya, ini hilang-hilang kenapa, jaringan kak? Selamat siang
1: Pak Budi.
0: Yo, Jambi, gimana kabarnya siang ini?
1: Ya, Kak Indah ini.
0: Gimana?
1: Halo, ini Kak Indah ya?
0: Iya, betul sekali, betul banget.
1: Halo.
0: Ya, suaranya di mana nih Bang Andi? Lagi makan, lagi?
1: Dari yang saya, apa tuh?
0: Oke. Rita Sugiarto, siapa penyanyinya?
1: Ari Lasso.
0: Jauh sekali ya, Ari Lasso ke. Judulnya apa? Hampa ya. Ari Lasso, yang mana lagunya?
1: Malam Kak ya.
0: Yang mana judulnya Ari Lasso, Bang Andi?
1: Rahasia Perempuan.
0: Oke, siap, siap, siap. Baik, terima kasih.
1: Sama Indah, sangat sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, makasih selalu dalam Tuhan yang berkata. Terus buat kita yang lagi sakit, semoga cepat sembuh sayang, saya sudah dikasihannya ya. Panjang umur, makasih rezeki, selalu dalam bilang Allah SWT. Terus buat kita tengah, Bunda Ima, Menteri Nomor
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Andi. Selamat siang. Sepertinya jaringannya kurang bersahabat siang hari ini ya. Ada Rahasia Perempuan dari Ari Lasso ya. Saya enggak mau memberi tahu rahasia kami Bang Andi. Kenapa dicari-cari rahasia perempuannya? Ada siapa di mana? Just kidding ya Bang Andi. Halo, selanjutnya.
2: Halo MPL.
0: Iya, halo MPL. Ibu Anusu, apa kabar siang hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya. Sudah makan siang dari kebun atau dari mana?
2: Belum makan siang, belum memasak. Masih Mbak Indah baru datang dari ladang.
0: Oh, baru dari ladang. Baik, sambil ditemani.
2: Tadi buah rumput Mbak Indah.
0: Oh, rumput banyak ya, tapi mati bukan
2: ya,
0: di musim
2: banyak.
0: Kering. Musim kering kan gak hidup itunya, apa rumputnya?
2: Iya.
0: Tetap ada rumput ya?
2: Is banyak Mbak Indah.
0: Oh, banyak.
2: Oh, di ladang tuh, di padi tuh.
0: Baik. Sendiri atau sama siapa kerjakan itu?
2: Sama kawan 5 orang.
0: Oke, baik. Sehat selalu Ibu Anusu, mau ditemani teman sehat, apa sih?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ke lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya Terdiam Sepi dari Nazia Marwiana.
0: Oke, Nazia ya.
2: Terdiam Sepi.
0: Oke, baik, siap.
2: Salamnya pertama Mbak Indah yang lagi bertugas dan selalu. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Anggi, Mbak Senja. Buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra. Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, Bang Freddy, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Anusu, selamat siang siang hari ini ya. Selanjutnya ada Palanius yang hari ini. Selamat siang Palanius.
3: Selamat siang MPL, ya. Semangat siang Mbak Indah.
0: Iya. Terima kasih.
3: Baru monitor.
0: Oh, baru monitor.
3: Monitor. Nah, tadi waktu pertama pas pembukanya pas lagu ya.
0: Lagi, iya betul. Oh, tadi Palanius yang telepon ya.
3: Atau ya awalnya telpon? Saya telepon tadi karena mungkin karena udah ngangkat teleponnya enggak apa-apa ya, penting bisa bergabung, iya, yang enggak galau enggak jadi galau lagi,
0: iya,
3: gitu ya.
0: Semoga tidak galau ya.
3: Oh iya, ya. Yang tadi lagunya rahasia perempuan. Nah, ini sukses yang paling enak memang begitu, rahasia wanita tuh memang harus dipahami, harus dimengerti, karena disayang, nah, gitu dia, Mbak.
0: Iya, kalau bisa dibanyakin sabarnya ya.
3: Iya harus. Yang penting jangan disakiti, enggak boleh disakiti karena wanita ingin dimengerti. Nah, gitu kan.
0: Luar biasa sih.
3: Lewat tutronemu Dakulak, itu lagu ada band, tapi saya enggak perlu lagi itu sih.
0: Punya lagu apa sih yang hari ini?
3: Pesta Muda Mudi dari Kristal.
0: Kristal. Oke, baik. Siap.
3: Ini cocok, ini lagu ini sebenarnya cocok sih untuk di Pro 2 Sanggoh, teman terbaik kamu kalau di Pro 2 itu mantap juga ini kalau lagu-lagu anak muda Pro 2 nih. Cuma pengen denger lagu itu. Kayak saya ini kan masih anak muda-mudi kan, masih bujangan, jadi masih muda lah gitu. Jadi pas gitu kan kalau ini kan Pro 1 Buffen ini kan dirangkul, mau yang muda, mau yang tua, mau yang senja boleh mendengarkan. Kalau di Pro 2 Sanggoh kayaknya kalau yang tua kayaknya gimana Mbak ya, kalau kita bergabung Mbak?
0: Agak-agak gimana begitu ya?
3: Agak-agak gimana gitu ya, kalau yang Pro 2 itu kan khusus anak muda gitu kan. Boleh-boleh aja, monitor aja kalau gabung kayaknya nggak bisa. Dulu pernah terjadi di Pontianak tuh ya, karena ada Pro 2 Sanggoh, ada yang datua sih bergabung. Cuman ya bilang ini khusus anak muda, jadi kalau mau gabung di Pro 1 boleh-boleh aja monitor, nggak masalah. Hanya monitor aja ke Pro 4 nggak apa-apa kan, itu rangkul juga kayak Pro 1 gitu kalau udah sedang anak muda begitu. Iya, seperti Mbak juga kan masih muda kan.
0: Pas itu. Betul.
3: masih ting-ting.
0: Okay.
3: Ya skating aja ya.
0: Iya, baik-baik. Lagunya
3: sana gimana Mbak? Di
0: panas cocoknya. panas banget
3: hari. Panas
0: iya
3: ya, bentar hatinya jangan panas ya Mbak ya.
0: Iya betul sekali. Aman kok hari.
3: Oke lah kalau begitu salamnya kita rangkul aja. Buat salam kompak tadi ada Wanusu tadi, Wanusu tadi ya,
0: Ibu Wanusu di sama.
3: Lagu apa beliau, soalnya ini kalau di telepon ini di HP ini dan ini soalnya sama tikan ini Mbak,
0: digitalnya
3: langsung HP-nya langsung sadar kalau mulai telepon ya nih, soalnya kalau air digitalnya kita hidupkan apa bertabrakan suaranya begitu.
0: Terdiam sepi tadi Ibu Anusu requestnya.
3: Mantep lah lagu beliau ya. Macam ini wah, macam dunia ini milik bersama gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Skidding juga, hanya skidding. Oke, ada lagunya Muda-mudi dari
0: Kristal.
3: Dari Kristalnya. Oke, itu saja Mbak. Selamat siang MPS, semoga sehat selalu aja.
0: Baik. Terima kasih Palanius di Sambas ya siang hari ini.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Pendengar 31 menit sudah berlalu ya. Kebersamaan kita sudah kami hadirkan juga teman-teman. Requestan Anda siang hari ini ada Palanius, Ibu Anusu dan juga Bang Andi di Jambi ya. Baik pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM menemani Anda siang hari ini ya. Silakan layan telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp kami di 0811-4954-4988 maaf ya 222. Pendengar sudah ada yang mengantri siang hari ini, kita sapa dulu ada siapa di mana. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL. Oke, pendengar sepertinya sudah terputus ya. Silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 13 untuk MPL edisi hari ini ya, Senin 28 September 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, masih ditemani MPL. Kembali lagi siang hari ini, kita sapa dulu yang sudah bergabung ya. Halo, ada siapa di mana? MPL. Selamat siang MPL, ada siapa di mana?
3: Selamat siang MPL, dengan Pak Usu Musri Nisamya.
2: Oke, Pak Usu, selamat siang, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kurang sehat ya Pak.
2: Kurang sehat, kenapa? Lagi panas? Pilek? Flu?
3: Meriang-meriang sama demam.
2: Oh, panas demam, biasa juga
3: kemarin,
2: karena cuaca.
3: Kemarin sore kan ada hujan, kena hujan sedikit kemarin.
2: Oke, okay, biasa begitu ya kalau kena hujan ya, sedikit.
3: Ini dengan siapa nih?
2: Mbak Indah, siang hari ini Pak Usu.
3: Dengan siapa?
2: Kakak Indah siang hari ini.
3: Mbak Indah, semoga Mbak Indah dalam keadaan sehat walafiat ya.
2: Oke, terima kasih. Mau ditemani lagu apa siang hari ini MPL Pak Usu?
3: Lagunya apa ya?
2: Lagu apa?
3: Ibu dari Iwan Fals.
2: Iwan Fals, boleh Ibu.
3: Salamnya bersama Bapak Mbak Indah. Mudah-mudahan

0: dan diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, semoga jadi penyiar, jadi penyiar yang idola.
1: Amin amin amin amin.
0: Salamnya Kota Mal buat Bang Nasrun, Kak Viola Makassar, Kak Ayu di Maluku, Kak Natalia di Coli-Coli, Kak Farida di Palu, Bunda Ima, Bang Anggi, Bang Andi, Bang Andi di Jambi, Pak Tika, Bang Luhut, Kak Juliana, Bang Fauzi, Bang Marcel, Putra Sunda, Santi, siapa lagi? Bang Ramadan, Bang Pratama, Bang Widi di Cepia, Bang Sadugin di Benahasa, yang lain di Rangkul Jalan, Bang Nusu yang di Sambas, Bang Lanis juga yang di Sambas, Bang Purnama Sari. Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Buat Wanda, selamat siang, MPL Musik Pelepas Lelah.
1: Oke, baik. Terima kasih Musik Pelepas Lelah, Pak Usu. Terima kasih ya, siang hari ini semoga segera pulih ya.

0: Mendengar tadi ada Pak Usu di Sambas ya. Dan selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang MPL, halo.
1: Bunda Ima menyapa.
0: Oke. Maumere Flores, Bunda Ima apa kabar? Maumere gimana hari ini?
1: Kabarnya Maumere lagi panas, Adek.
0: Sama di sini kayaknya mau meledak kepala. Kayak mau kayak mau
1: pici. Adek Ana ya?
0: Kakak Indah siang hari ini.
1: Oh Indah, selamat.
0: Bagaimana?
1: Maumere lagi panas, nah.
0: Itu lagi sama di sini juga yang benar-benar haredang. Panas mau mati punya. Panas sekali Bunda di sini. Gimana Bunda semakan siang?
1: Udah.
0: Sudah. Berarti iyo. Tinggal tidur siang ya.
1: Ini lagi baring-baring.
0: Iya, kedengaran dari suaranya. Mau lagu apa siang hari?
1: Pokoknya setiap gabung pasti ada baring-baring.
0: Pasti ada baring-baring ya.
1: Iya.
0: Ditemani lagu apa siang hari ini MPL Bunda?
1: Ditemani dengan Tagor Pangaribuan kalau bisa.
0: Apa judulnya?
1: Yang judulnya Jangan Salah Menilai.
0: Lagi-lagi kembali tayang siang hari ini, Jangan Salah Menilai. Oke, siap.
1: Iya dong.
0: Kemarin malam juga
1: yang
0: sudah
1: selamanya
0: ya.
1: Salah menilai seseorang ya, kalau memang belum pasti.
0: Betul.
1: Jangan
0: betul.
1: Salah menilai.
0: Betul, betul. Apalagi kalau sudah tiga kali ya.
1: Kalau sudah tiga kali ya, itu sudah ada keputusan.
0: Oh, sudah ada keputusan, baik.
1: Tidak ada maaf lagi kalau sudah tiga kali.
0: Okay.
1: Kan sudah dikasih kesempatan sampai yeah. Tiga kali.
0: Betul betul.
1: Tapi kalau memang tidak ada perubahan ya, udah.
0: Ya udah. Selamat tinggal.
1: Tinggalkan aja ya.
0: Mati satu tumbuh seribu ya.
1: Oke.
0: Baik Bunda, salamnya silakan. Ya,
1: yang penting jangan mati semua. Kalau tumbuh seribu itu lebih bagus lagi.
0: Amin. Semoga tumbuh seribu ya.
1: Iya, tapi kalau musim panas begini
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu mau dibilang. Kita tidak ada yang hidup kayaknya kalau musim
1: iya,
0: begini.
1: Iya, tinggal perawatan. Oke.
0: Oke,
1: salam dulu ya.
0: Siap, silakan Bunda.
1: Nah, salam pertama tentunya buat Ade Indah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas dan tetap semangat ya. Jangan takut semangatnya kalau belum isi Kampung Tengah.
0: Siap.
1: Harus ingat Kampung Tengahnya itu membuat kita semangat.
0: Betul sekali, itu salah satu bahan bakar ya di pertengahan hari.
1: Iya ya benar, kalau tidak ada bensin berarti kita tidak bisa jalan toh.
0: Iya betul sekali, tidak meleset. Maumere geser kiri geser kanan.
1: Iya itu dia. Ya lanjut. Buat Putra Tengah, selamat siang Putra. Semoga lagunya bisa menghibur siang hari ini ya Putra sayang. Sehat selalu di sana. Ada Bunda Lili juga, Bapak Yoga juga di Bapak. Selamat siang. Ada Bang Nasrun, selamat siang. Bang Luhut, Bapak Widi, Bintang Pratama. Selamat siang. Ada Oma Depa, Bunda Wijati, Bunda Utri, Bapak Freddy, selamat siang. Ada Bapak Guru Yunias di Lesir Unama. Terus ada Bung Simon, ada Bang Agus, ada Bung Emmanuel di Nabire, semuanya selamat siang. Bersama teman-teman yang ada di sana semuanya selamat siang. Itu aja deh, ada Indah.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu ya Dek Indah, tetap
0: amin, semangat.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih Bunda Ima, sehat selalu bersama keluarga ya di Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Cukup jauh menyapa dari sana, tapi kalau melalui RRI digital pendengar ya bisa saja tersampaikan dari ujung sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Terima kasih Anda masih bersama MPL siang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan

mata turun ke hati. Menemani suasana siang hari Anda, saya Indah Daria. Pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Di siang hari ini juga dua teman requestan Anda, ada Pak Usu dan juga tadi Bunda Ema di Momere ya. Semoga terhibur siang hari ini dan pendengar sekaligus ya. Satu teman terakhir kita tutup line telepon PL ataupun musik pelepas lelah siang hari ini ya. Di pukul 13 kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sudah mendengarkan dan juga bergabung siang hari ini saudara ya. Di edisi MPL hari ini, hari Senin 28 September 2026. Mohon maaf untuk Anda yang juga mungkin belum sempat diterima line teleponnya ya. Nantikan terus MPL untuk Anda yang mau bergabung di lain kesempatan tepat pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ditutup dengan Mita Talatu featuring Freshly siang hari ini dengan Parcuma. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda.

Pendengar, dicukupkan MPL siang hari ini ya. Tepat pukul 13 kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar ya. Sekaligus pendengar di siang hari ini ya, selepas Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta, kita akan kembali melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendigul Siang. Saya Indah Dari menemani Anda ya, hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Freshly featuring Mita Talahati ya, menemani kebersamaan kita untuk Anda yang juga lagi menikmati santap siang Anda dan juga waktu istirahat Anda. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya, dan sampai jumpa.

0: juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
1: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini dan memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon United Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon United Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: Well, as always, I'll say, respect the occasion.
3: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: No trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut

fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penutup kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabir Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

terus terpercaya dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang paling mendalam dan luas. Sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Masalah ini tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, tetapi juga berdampak pada akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor, di antaranya adalah keterbatasan akses pendidikan. Karena tanpa pendidikan yang memadai, individu sulit memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baik. Kurangnya peluang kerja. Ini mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang layak dan memperburuk kondisi ekonomi individu. Kesehatan yang buruk. Tentu dengan masalah kesehatan yang buruk dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, serta ketidakstabilan ekonomi tentu akan mengakibatkan krisis ekonomi dan fluktuasi pasar, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Maka untuk mengatasi kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah program bantuan sosial. Dengan menyediakan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan tempat tinggal, meningkatkan akses ke pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Mendukung usaha kecil dan menengah melalui pinjaman, bimbingan, dan bantuan teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan, lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas untuk memastikan bahwa masalah kesehatan tidak menjadi hambatan dalam mencapai pekerjaan. Kemiskinan merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan terpadu dari semua lapisan masyarakat. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Mari kita berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dengar Pro 1 dari Bufnikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua siang hari ini pendengar ya. Menemani suasana siang hari Anda di hari ini, hari Senin. Pendengar, cukup terik cuaca di Tanah Merah siang hari ini ya. Mungkin kalau Anda juga sudah membaca media sosial, beberapa tempat juga ada mengalami kebakaran ya di siang hari ini. Tiga tempat, salah satunya ada di kebakaran di samping kantor Kementerian Agama. Dan sepertinya saat ini sedang dalam proses dilakukan oleh pemadam kebakaran ya. Kemudian juga pendengar, ada di belakang SD Negeri 2 mengalami juga kebakaran hutan. Dan ini tadi pendengar ya, ada di sebelah kediaman Pak Yusak juga ada ya, di depan Sukaryango kalau nggak salah ya. Pendengar, tetap berwaspada, tetap hati-hati untuk Anda semua ya. Ini sangat-sangat kering, sangat-sangat panas di musim kemarau panjang. Hingga saat ini pendengar ya, belum ada hujan sama sekali. Dimohonkan untuk kepeduliannya pendengar ya, agar bisa lebih waspada lagi, bisa lebih mematuhi lagi himbauan-himbauan dari pemerintah daerah. Salah satunya tentu juga dari pihak damkar pendengar ya, sudah sangat-sangat kewalahan. Apalagi di siang hari ini tepatnya pendengarnya, 3 titik yang harus dipadamkan. Tentu sangat-sangat kewalahan melihat sebelum-sebelumnya juga informasi yang diangkat oleh RRI bahwa mereka terkendala oleh beberapa armada yang juga bermasalah, kemudian juga kurangnya stok air, kemudian juga ada beberapa rekan-rekan yang dikarenakan saat bertugas tidak mencukupi alat-alat keselamatannya, mengakibatkan ada yang kurang fit dan lain sebagainya. Pendengar, dimohonkan untuk Anda semua ya, pendengar setia RRI di wilayah Kota Tanah Merah khususnya pendengar ya, lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi ya di tengah musim kering saat ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja.

0: nafasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Jelang akhir kebersamaan kita, kami hadirkan kembali cek fakta siang hari ini. Pendengar, terkait dengan susu pepelak yang juga berbahaya karena mengandung maltodekstrin, merupakan informasi yang sudah beredar dan tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak yang mengandung maltodekstrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, pendengar, maltodekstrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ya, ataupun hoax. Pendengar, dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri sistem resmi milik bebelakclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodekstrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip juga dari justforkids.ecozone.com, Doktor Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosiana, pendengar, menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan atau BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut pendengar, Dr. Rosiane, di mana maltodekstrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, kemudian ada juga jagung. Selain itu, pendengar ya, dikatakan juga melansir dari spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi dari cereulite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodekstrin. Dengan demikian, keberadaan maltodekstrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak, saudara. Informasi cek fakta siang ini kami lansir dari portal berita kami, maksud kami portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jadi pendengarnya, itu tadi informasi siang hari ini ya, di mana mungkin Anda sudah membacanya terkait dengan susu formula yang juga bermerek Bebelak, pendengarnya, berbahaya karena mengandung maltodekstrin. Ada sedikit mispersepsi di sini, pendengar ya. Dan informasi tadi juga kami baca dari portal berita Komdigi. Dan untuk Anda juga, pendengar ya, yang sudah membagikan info ini, ataupun mungkin untuk Anda yang juga sudah ada kewaspadaan ataupun sudah ada sedikit keraguan atas informasi yang sudah beredar, mungkin ini salah satu susu formula yang Anda gunakan untuk orang-orang di rumah. Semoga bisa ada pencerahan ya dari informasi yang kami hadirkan di siang hari ini. Pendengar, pukul 13.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Enak Estaurina menemani Anda dengan hujan.

Baik pendengar siang hari ini ya, sepertinya saya sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk Anda tadi yang sudah mencoba bergabung, ditunggu bersama rekan Van Octavia ya. Saat lagi kurang lebih 2 menit lagi, saya Indah Dari pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro Satria Ribu Vendikul. Pendengar, esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda, dan juga selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda siang hari ini. Saya Indah Dari pamit undur diri. Rekan Fanda menemani Anda dalam program Bovendikul Sore dan dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda semua dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: siang pendengar Pro 1 era di Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda ya di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin 28 September 2026. Wah, udah akhir-akhir bulan ya, mudah-mudahan isi kantongnya tidak menipis begitu ya, atau mungkin barangkali yang sudah mulai-mulai menipis begitu ya keuangannya. Nah, tapi tenang aja karena udah tanggal 28 di bulan September, itu ada 30 hari, jadi masih 2 hari lagi kurang lebih ya pendengar. Baik, kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung di acara Pro Dangdut kali ini. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita. Dangdut adalah kita, Ibu Wanusu ya.
1: Ya.
0: Apa kabarnya Ibu? Sehat Bu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Wanusu mau request apa di siang ini Bu?
1: Lagunya dari Revina Alfira.
0: Judulnya apa?
1: Engkau Bukanlah Rawana.
0: Oke, Engkau Bukanlah Rawana. Siapa nanti dicari lagunya ya? Salam-salam dulu Bu.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli, Mbak Ana ke?
0: Iya, betul.
1: Aduh, salah. Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas dan selalu. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Ibu Ita, buat Pak Tauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bapak Ibu Ijawi, Bang Darul, Mak Irwansa, Bang Anggi, Mbak Sunja, Mbak Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Gusri, Lanius, Bang Freddy, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, dicari lagunya ya Bu. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkatnya juga di 0811 4988 222. Baik pendengar, saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, mana Ibu Natalia di Toli-Toli, Pak.
0: Ibu Natalia udah makan siang belum Ibu?
1: Aduh, sudah. Makan rebusan-rebusan ini, mana?
0: Wah, sehat kalau gitu dong Bu.
1: Aduh, tapi Mbak Ana barangkali belum perhatikan itu ya. Rebusan sayur jadi, pernah ya makan daun sayur jadi?
0: Sayur gedi itu yang mana Bu?
1: Biasa orang kalau bikin bumbu manado dia pakai sayur gedi, agak balendir dia.
0: Oh, bukan ini, bukan ginger itu bukan ya?
1: Oh bukan, beda. Lain Mbak. Oh. Ana, itu sayur gedi itu makanannya orang Sangir. Jadi dia kalau direbus dia agak balendir. Jadi kita kalau merebus pakai jeruk sedikit ramas, jadi dia enggak balendir. Atau itu obat loh kalau sayur gedi itu.
0: Oh, intinya di sini apa ya? Mungkin ada atau enggak, saya kurang tahu sih kalau sayur itu.
1: Iya. Mana dia kalau direbus, kalau orang bikin, orang biasa bikin bubur manado dia pakai daun sayur gedi.
0: Oh, begitu.
1: Nanti dia bikin sayur santan, nanti bikin bening. Enak loh pasti.
0: Bukan yang itu Bu, yang daun petatas itu apa ya, ubi rambat itu beda lagi.
1: Berarti
0: nggak ada di sini mungkin Ibu.
1: Jadi kita kalau direbus itu, kata direbus ya, nanti makan pakai sambal terasi. Enak banget.
0: Aduh, kayaknya saya belum pernah nyobain sayur itu. Aduh,
1: jadi kalau di Manado itu terkenal orang bikin bubur Manado itu pakai daun jadi. Mana udah pernah makan bubur Manado ya?
0: Udah, tapi kayaknya di sini nggak ada sayur itu yang.
1: Jadi itu, ya? Jadi itu mana itu obat juga sih, kita kalau makan sayur jadi itu untuk kolesterol biar nggak tinggi.
0: Bagus itu.
1: Jadi kita kalau di Toli-Toli itu, kalau orang Sangir itu pasti ada jadi depresi. bisa dasar santan juga, mana.
0: Oke. Wah, berarti bisa di sayur macam-macam.
1: Iya.
0: Seperti sayuran biasa ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Bunda, mau request apa, Bun, siang ini?
1: Mana saya mau suka lagunya ke Cincin Putih, tapi penyanyinya saya tahu. Nanti penyanyi yang versi wanita aja Cincin Putihnya.
0: Cincin Putih yang wanita?
1: Iya, yang wanita ya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya, Mbak Ana.
0: Boleh.
1: Pertama tadi ada Pak Ibu Wanusu ya.
0: Ibu Wanusu.
1: Iya, halo Ibu Wanusu. Apa ya? Salam kenal dari Ibu Natalia Toli-Toli. Ada juga Pak Lanius ya. Selamat siang. Ibu Usri Pak Freddy ya, lanjut. Terus ada Pak Windy di Tokyo. Ada Bang Luhut juga yang ada di Sumatera Utara ya. Ada Bang Lei yang ada di Pakpak, Putra Tengah. Terus ada Dika di Italia Bu juga ya, ada Bunda Ima. Terus apalagi pokoknya mana dirangkul aja ya,
0: akurat
1: dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Ana tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Ana dan keluarga.
0: Amin.
1: Makasih ya Mbak Ana. Selamat siang dan adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dari Bunda Natalia di Toli-Toli. Satu penelpon lagi pendengar, halo, selamat siang. Berodang dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Usup Busrini ya.
2: Ya, ada hafalnya dengan suara saya ya.
0: Iya, udah mulai-mulai hafal ini, Pak.
2: Iya lah.
0: Tadi udah ada bonus.
2: Nomornya itu sudah masuk di komputer kan.
0: Enggak, ini beda.
2: Tetap hafal dia dengan nomor-nomor yang telah gabung itu. Ya lah.
0: Iya, kalau telepon biasa
2: komputer dah jelas, dah ingat dia dengan komputer. Dari manapun dia hafal dengan Pak Usup Busrini. Gabung di Pontianak, gabung di Sintang, gabung di Sama, dia terus hafal dia. Mungkin dah ada nomornya tuh. Karena saya kan alat dari HP biasa nih. Kalau HP Android sih pasti nampak ya. Ya. Apa kabar Mbak Ana?
0: Kabar baik Pak Usu. Semoga Pak Usu juga baik-baik ya Pak.
2: Ya syukur alhamdulillah lah. Saya itu dalam keadaan baik-baik saja. Biasa-biasa lah. Karena kemarin ada hujan di tempat saya Mbak Ana.
0: Di sini masih panas.
2: Kalau hujannya agak berkurang lah cuacanya. Atap juga berkurang.
0: Iya.
2: Syukur alhamdulillah lah ada diguyur hujan di daerah saya nih.
0: Iya, syukur.
2: Mudah-mudahan di Nabire begitu juga ya Mbak Ana ya.
0: Di Bovendigul Pak ya.
2: Iya, Bovendigul kan.
0: Pak Usu mau minta lagu apa ini Pak?
2: Lagunya Kak?
0: Lagunya apa?
2: Dari Ona Sutraja lah. Terbayang-bayang.
0: Oke, terbayang-bayang. Siap, nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja, Pak? Silakan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Juga buat Natalia tadi di Toli-Toli. Salam kenal juga dengan orang Toli-Toli. Nah, Bang Nasrun, Mas Wan itu ditambah. Kak Rita, Kak Rita, Kak Ayu, Kak Maluku, Kak Viola, Kak Kiona, Bang Takudin, Bini Mahasa, Bang Widu di Setio, Bintang Pradama, Bang Ramadan, Kak Kanti, Kak Tunda, Bang Marcel, Bang Pak Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhur, Kak Tita, Kak Irwan di Jawa Barat, Andi di Candi, Mbak Ima, Abang Anggi, yang lain dirangkul aja lah sampai kecuali, maaf ya ada sebut satu persatu.
0: Baik.
2: Mbak Ima, terima kasih, Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita, terima kasih yang disambas ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca lagi panas-panasnya, terik. Dan tadi saya berangkat ke tempat kerja begitu ya, melihat di Dekat-dekat Tugu Sulkaryango ada nampak titik api, namun saat ini mungkin sudah tersisa asap saja. Mudah-mudahan ya pendengar di Bovendikul sendiri nanti juga aman ya dari kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kami juga akan hadirkan dulu ada dua lagu yang sudah di request sambil kami nantikan partisipasi Anda. Ada Revina Alvira disusul lagunya dari Hesti Damara.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung. Saya sapa dulu satu penelpon yang pertama. Halo, selamat siang. Prodangdut dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bunda Ima. Apa kabar, Bun?
1: Iya dong. Selalu baik dan cuaca selalu baik juga.
0: Cuacanya karena baik
1: belum,
0: juga.
1: Belum ada perubahan.
0: Belum ada perubahan ya, Bunda, hingga saat ini. Oke. Bunda mau request lagu dangdut apa, Bun?
1: Tanpa Kamu. Dengan judulnya Tanpa Kamu, yang nyanyinya kalau enggak salah ya, Imam Mas Arifin.
0: Oke. Salamnya buat siapa aja, Bun?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Indah ya. Mm-mm. Selamat siang, selamat bertugas. Tetap semangat ya. Mm-mm. Karena biasa siang-siang begini kan ada rasa ada gangguan. Gangguan haus, gangguan lapar.
0: Laparnya ini, Bun, biasanya, Bun.
1: Semoga tetap semangat ya.
0: Iya, siap.
1: Lagunya spesial buat Putra Tenga. Mm-mm. Tanpa Putra Tenga, Bunda tidak semangat untuk bergabung.
0: Aduh, siap deh, Bun.
1: Mati. Semoga dia lagi tante di sana ya.
0: Oke,
1: dan buat Bang Andi juga sama Mbak Dika yang tidak bisa terpisahkan dua sejoli. Mm-mm. Semoga bahagia selalu dan Tuhan persatukan mereka berdua. Itu aja, Bu Ima. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda Ima. Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin udah ketemu, nanti dihadirkan. Jadi ditunggu aja, Bunda ya. Satu penelpon lagi, halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Iya,
0: dengan siapa di mana?
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dika, mau request lagu apa, Dika?
2: Iya, request lagu dari Hati Kuk Endang, boleh?
0: Mm-hmm. Hati
2: Endang.
0: Judulnya?
2: Demi cinta
0: nih.
2: Iya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya
0: buat
2: teman-teman yang lagi bertugas, sama bertugas, salam sehat, tetap semangat. Terus salam buat teman-teman di Jakarta dari Jambi, salam sayang, salam sehat juga, tetap semangat. Ibu Tri besar, ibu Mbak Masa, ibu Mbak, salam sehat bersama Pak Putra. Terus kayu masori, Pak Usu, disambal, bekerja, bayi ruangan semua aja. Sambal persikuran, salam sehat, jari bisa. Ayo, Kak.
3: Siang, Kak.
0: Iya, siang juga, Andi. Request apa siang ini, Andi?
3: Saya mau request lagu dari Ihsan Ali.
0: Apa?
3: Nanti di pintu surga.
0: Oke, gue nantikan kau di pintu surga ya.
3: Ya, dari internet. Salam saya.
0: Boleh.
3: Sama buat kakak, salam sehat, salam bahagia selalu. Panjang umur berlalu, selalu dalam lindungan Allah buat kalian. Kata di tempat saya, bukan karena bersama keluarga, anak Tuhan yang puasa. Terus buat pun dari mas ini, berikutnya, salam sehat, semoga bunda bebas saja. Bu, ini. Ya selalu buat pertanyaan sahabatku Bu Natalia, Bu Arida, Kak Terlita di Manado, terpisah
0: ya, terima kasih juga Andi dan juga Dika tentunya ya sudah bergabung di acara Pro Dangdut kali ini. Untuk Anda pendengar yang masih disibukkan juga dengan berbagai aktivitas, apalagi hari Senin, tentu kerjaannya biasanya lagi numpuk-numpuknya begitu ya. Karena dalam satu pekan biasanya yang paling malas itu biasanya di hari Senin. Namun harus tetap semangat ya, dan semoga segala pekerjaan Anda di hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga dengan lancar. Pendengar, kita dengarkan dulu ada dua lagu. Ona Sutra, Terbayang-bayang, disusul Imam S. Arifin dengan Tanpa Kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik, berdengar saat ini sudah pukul 14:49 waktu Indonesia Timur. Satu penelpon lagi ya, kami kembali sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Fauzi. Di akhir-akhir baru gabung ini Pak.
2: Dari tadi kan pas mau telepon masuk muter lagu
0: jadi. Begitu. Oke, baik.
2: Ini sambil berteduh di bawah pohon yang rindang, aduh enak kan, yang sepoi-sepoi itu.
0: Pastilah.
2: Dengerin suara banana, aduh semakin dingin nyaman hatiku.
0: Aduh. Baik, Pak Fauzi mau request lagu apa? Mudah-mudahan bisa dihadirkan ya, masih ada dua lagu soalnya belum dihadirkan.
2: Ya kalau misalkan keburu waktunya boleh, nggak keburu waktunya kapan-kapan lagi ya. Itu juga ketemu janda gitu.
0: Oh iya.
2: Sekian lama

0: naga hukuman udah gitu kan gitu.
1: Baik, silakan Pak, salamnya buat siapa aja nih?
0: Ya lokan-lokan dari waktunya sedikit lagi ya, salamnya mah digabung aja sama yang lain yang baru kan. Okay. Ya semuanya aja karena waktunya sudah hampir mepet, jadi digabung aja sama yang lain.
1: Baik.
0: Cuman saya izinkanlah mungkin yang menyampaikan pantun dulu.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh, silakan Pak.
0: Iya. Pantun itu katanya burung-burung indah si burung elang, kan? Terbang di pantai, hinggap di kuta, itu kan.
1: Iya.
0: Memang lidah tidak bertulang, kok pandai rayu wanita. Ya iya, tidak makan tidak bertulang, orang wanita pandai kan gitu aja.
1: Pandai
0: sama. Bermula cara dikeluarkan terus rayuan, gombal.
1: Itulah. Oke, baik. Siap-siap. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar itu tadi Pak Fauzi ya, sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti lagunya bisa dihadirkan. Kalau enggak berarti ikut di kesempatan berikutnya ya. Oke, mendengar satu lagu dulu. Kami hadirkan dulu ada Hetty Koesendang dengan Demi Cinta nih.

Pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi di siang ini pendengar ya, hari Senin 28 September 2026. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di requestnya tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua nantinya bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Namun sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini. Ada nada Soraya, Ku Nanti di Pintu Surga. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara, serta Bejo Tabuni dan Kopi Tua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopi Tua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
2: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
1: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bermanfaat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, Gubernur Papua Matius De Fahiri menargetkan rumah sakit terapung mulai direalisasikan pada 2027. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperluas layanan kesehatan hingga wilayah terluar Papua. Fahiri mengatakan rumah sakit terapung akan membawa tenaga medis lebih dekat dengan masyarakat di wilayah sulit dijangkau. Dokter dan tenaga kesehatan diharapkan bisa memberikan pelayanan melalui fasilitas tersebut. Menurut Fahiri, penguatan layanan kesehatan berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua. Ia menilai kondisi kesehatan masyarakat perlu diperkuat sebelum pemerintah mendorong peningkatan sektor pendidikan. Fahiri juga ingin masyarakat Papua memperoleh layanan medis di daerah sendiri. Pemerintah berupaya memperkuat fasilitas kesehatan agar pasien tidak perlu keluar Papua dengan biaya pengobatan yang lebih besar. Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog. Sementara itu 16.000 ton masih dalam proses pengiriman. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan stok beras di Perumbulok Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
4: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang Bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mendakan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang Bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di akun kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Jayapura turut ambil bagian dalam pameran kerajinan Nusantara atau Krianusa 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Pameran yang dibuka Sabtu 26 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 ini mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Pengrajin Mendunia. Keikutsertaan Dekranasda Kota Jayapura menjadi kesempatan memperkenalkan kerajinan dan kreativitas pengrajin lokal sekaligus membawa identitas budaya Papua, khususnya Port Numbai, ke tingkat nasional. Beragam produk ditampilkan di stand Dekranasda Kota Jayapura, mulai dari kain batik, mahkota khas Papua, lukisan kulit kayu, aksesoris hingga tas noken. Salah satu produk unggulan yakni batik dari Kampung Nafri, produksi IKM Asasiland yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Selain memiliki nilai ekonomi, produk kerajinan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Melalui Kriya Nusa 2026, Dekranasda Kota Jayapura membuka peluang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pengrajin serta selaku industri kecil dan menengah. Pameran ini juga menjadi ruang bagi pengrajin dari berbagai daerah untuk memperluas jaringan dan pengembangan produk kerajinan dengan tetap mempertahankan karakter budaya daerah. Kantor Wilayah BPN Papua mendorong adanya aturan khusus untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
6: Contohnya Jayapura. Jayapura ini hanya di bawah-bawah angkasa sini saja nih. Dari sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian Yusurapio bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota. Nah, hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, kok mau bilang deh hutan apakah. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara. Tidak bisa kita sertifikatkan, tidak bisa kita petakan kata sama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus diberikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam APL. APL ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Hutan kan sepengal-pengal. Yang lain itu kan hutan.
5: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat, sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan perlindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar kerukunan keluarga besar Maros Kota Jayapura Sabtu 26 September 2026 menjadi momentum memperkuat persaudaraan, silaturahmi dan toleransi antar umat beragama. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan tetapi juga momentum meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat. Abisai menekankan keberagaman agama, suku dan latar belakang di Kota Jayapura tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun persaudaraan dan kehidupan sosial yang harmonis. Ia juga mengajak masyarakat menerapkan nilai kasih sayang dan kepedulian dengan membantu warga yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, janda dan duda. Menurutnya, ajaran agama seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi mendorong masyarakat menerapkan nilai akhlak, kasih sayang, persaudaraan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura kembali gagal mewujudkan target menang saat menghadapi Persis Solo. Hasil imbang 1-1 mencatatkan 3 kali laga awal tanpa meraih kemenangan. Berikut laporan Naldi Gesolia.
7: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura kembali gagal mendapatkan 3 poin penuh di markas sendiri usai ditahan imbang 1-1 atas Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam. Pasukan Ricky Nelson datang sebagai tim tamu justru lebih dulu mencetak gol melalui Kadek Raditya menit ke-36. Sedangkan gol balasan Alexandro Ferreira menyelamatkan Mutiara Hitam pada menit ke-61. Pelatih kepala Persipura Jayapura Ricky Raditya menegaskan hasil imbang yang diraih timnya tidak menyurutkan rasa optimis untuk bangkit pada laga berikutnya. Meski gagal mengamankan poin penuh, ia menilai jalannya pertandingan cukup baik walaupun hasil akhir belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
8: Saya percaya sih momentum itu akan datang kalau memang kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang. Saya sangat yakin up and down dalam sepak bola itu hal yang sangat biasa. Pemain Persipura adalah pemain profesional, jadi saya yakin kita bisa belajar banyak dari tim-tim yang lain juga. Ini baru awal 3 pertandingan, memang terkadang secara psikologi itu sedikit mengganggu kita, tetapi sekali lagi dengan pikiran yang positif, kerja keras, komitmen, saya yakin pertandingan-pertandingan selanjutnya akan lebih baik. Dan saya yakin akan bisa mengamankan atau mencuri 3 poin di kandang lawan.
7: Sementara gelandang Persipura Todd Ferre meminta maaf kepada masyarakat Papua, tim hanya mendapatkan 1 poin. Ia menilai kurang beruntung menjadi alasan tim belum bisa mendapatkan 3 poin di markas sendiri.
9: Pertama-tama, apa puji Tuhan ya, kita bisa bermain dengan baik sampai selesai pertandingan. Walaupun bukan hasil yang kita inginkan, tapi kami tetap mengucap syukur untuk 1 poin di malam hari ini, dan kami akan berjuang lagi di pertandingan berikutnya. Mohon maaf buat semua pecinta Persipura, masyarakat Papua. Kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan poin-poin berikutnya di pertandingan berikutnya. Kalau saya sih mungkin ya soal keberuntungan saja ya. Mungkin malam ini kita banyak peluang tapi belum bisa mencetak gol. Saya yakin dengan teman-teman dan kita semua, tim pelatih dan kami pemain, kami saling percaya dan kami akan mendapatkan poin di pertandingan berikutnya.
7: Di kubu lawan, Ricky Nelson merasa bersyukur tim bisa merebut 1 poin dari Persipura yang tidak mudah dihadapi. Ia menambahkan hasil imbang akan menjadi modal berharga untuk meningkatkan mentalitas bertanding di laga berikutnya.
10: Apresiasi sangat luar biasa kepada seluruh pemain karena mau bekerja. Pertandingan yang sangat sulit seperti yang sudah kami antisipasi dari awal, bahwa para pemain Persipura dengan kecepatan mereka, dengan kombinasi play, dan itu yang memang sudah kami siapkan. Dan sayang sekali kita agak kecolongan di babak kedua, Banyak juga peluang kita dapat, tapi ya belum rezeki hari ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur dan satu poin. Sangat pengaruh karena kita tahu Persipura ini pemainnya punya individual yang bagus, ya. Dan kita perlu menanamkan kepada pemain mentality untuk bertarung di away. Dan ini sangat penting untuk membangun mental kita ke depan. Karena pertandingan yang lain ini akan semakin ketat. Dan Persipura kan salah satu calon juga untuk Super League. Jadi saya pikir ini pertandingan besar, big game. Sehingga dengan satu poin ini sangat berpengaruh buat mental kita, supaya kita lebih percaya diri dan kita cari poinnya di home kita.
7: Diketahui hasil imbang 1-1 dari Persis Solo menambah catatan Persipura Jayapura belum mendapatkan kemenangan dari 3 laga meskipun sudah menggantikan jajaran tim kepelatihan oleh manajemen. Nalik Saulia melaporkan.
3: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Gustiawan, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poverdigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus

Pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami masih hadirkan begitu ya lagu-lagu pilihan terlebih dahulu. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog UMKM terkait dengan topik apakah merias sama dengan melukis. Narasumber nanti ada Hilda Kristiani sebagai MUA ya, atau make up artis. Kemudian hostnya nanti akan dipandu oleh Inda Dari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bovendigul.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkat rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran UMKM, UMKM Bicara. Kali ini dengan topik yaitu apakah perias sama dengan melukis, bersama dengan narasumber ada Hilda A. Kristianti dan nanti akan dipandu oleh rekan saya ada Indah Dari.
1: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada sore hari ini. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda dalam program UMKM Bicara. Edisi hari ini saudara ya, di hari Senin 28 September 2026. Pendengar, kali ini kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ya. Dan spesial hari ini terkhusus untuk para perempuan, para puan dan juga para wanita. Lelaki boleh skip mendengar ya siaran UMKM di hari ini, karena kita akan berbincang terkait dengan makeup dan juga hairdo. Sudah hadir juga pendengar ya narasumber kita di studio sore hari ini. Namun pendengar, seperti yang kita ketahui, di era digital dan juga modern seperti sekarang, keterampilan merias wajah ataupun makeup tentu bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tetapi juga saat ini sudah menjadi peluang bisnis. Dan itu bisa menjadi salah satu tambahan perekonomian ataupun bisa mengisi kantong Anda bagi Anda yang juga memiliki bakat di dunia rias tentunya. Pendengar, sore hari ini kita sudah kedatangan MUA dan juga hairdo, saya sapanya Kak Anggi.
2: Iya,
1: Anggi. Iya, selamat sore.
2: Sore.
1: Boleh disapa pendengar sore hari ini.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya. Pendengar dan juga pemirsa sore hari ini, mungkin kalau Anda yang juga sering menggunakan jasa make up by Anggi, ya ini kami sudah hadirkan spesial untuk Anda ya di studio sore hari ini. Kita akan berbincang seputar perjalanan karir, kemudian tips-tips make up-nya bisa dijelaskan juga di sore hari ini. Kak Anggi, ini pendengar dan juga pemirsa sore hari ini ya dalam program UMKM Bicara. Nah, kita mau tahu mungkin awal terjunnya di dunia makeup sebenarnya awalnya seperti apa? Kenapa akhirnya memilih usaha ini?
2: Iya, jadi mungkin sedikit cerita ya Kak.
1: Boleh.
2: Awal mulanya kenapa saya tuh bisa tertarik di dunia makeup ini, dulu itu berawal dari pada saat saya kuliah, itu kan ada salah satu MUA yang mengajak saya untuk menjadi model model makeup dia.
1: Oh, rias.
2: Jadi pada saat itu saya dirias untuk jadi makeup pengantin ya, pengantin adat. Nah, dari situ saya mulai tertarik Kak. Tuh kok makeupnya bagus ya, makeupnya rapi, detail. Nah, dari situ kayak ternyang-nyang lah, pengen juga kayaknya jadi kayak bisa jadi kayak kakaknya. Nah, kemudian setelah balik ke sini saya melihat sebenarnya ada peluang yang bagus Kak.
1: Betul.
2: Iya, karena mungkin sudah ada MUA tapi belum banyak, belum seperti di kota. Betul. Yang mungkin ada MUA, ada hairdo, ya kan, seperti itu. Jadi dari situ sih Kak awalnya.
1: Oke.
2: Saya mulai kayaknya berpikir untuk, oh ini bagus nih dijadiin peluang usaha, bisa buat ada tambahan juga.
1: Betul ya. Sekali. Kalau tadi sebelum ada ajakan dari MUA, salah satu MUA seperti yang diceritakan, kita tahu sekarang sepertinya MUA ataupun tutorial makeup sepertinya ya banyak sekali di medsos. Salah satunya sebelum diundang pernah tertarik sebelumnya dengan makeup?
2: Iya sih Kak. Biasa kayak nonton-nonton di YouTube tutorial-tutorial makeup seperti itu sih.
1: Oke, berarti setelah dari situ pulang ke rumah langsung coba-coba atau seperti apa?
2: Iya, mulai cicil-cicil ya, cicil-cicil beli apa produknya, kemudian beli mungkin kuasnya, dicoba-coba. Tapi waktu itu kan mungkin belum selengkap yang sekarang ya.
1: Sekarang. Ya. Itu kurang lebih tahun berapa? Masih kuliah kah?
2: Kuliah, waktu itu masih kuliah sekitar tahun berapa ya? 2017.
1: Iya. Berarti alat makeup yang pertama kali ada waktu itu
2: yang awal banget.
1: Awal banget.
2: Iya, awal-awal itu ya paling brushnya ya baru seadanya ya Kak.
1: Seadanya.
2: Mungkin untuk blending brush, untuk apa eyeshadow, kemudian terbatas sih Kak yang pas terbatas. Awal-awal ya.
1: Betul. Iya. Kalau kurang lebih selama ini sudah berapa lama jadi MUA di Kabupaten Bovendigul?
2: Kalau jadi MUA-nya sudah dari tahun 2025 Kak.
1: kurang jadi, lebih baru setahun ya.
2: Iya, di, waktu itu saya mulai itu sekitar bulan April. Mm-hmm. Saya mulai usaha ini.
1: Mulai usaha ini. Berarti sebelum-sebelumnya memang sudah coba-coba latihan makeup di rumah ya?
2: Iya. Tapi memang untuk menambah ini ya Kak, jadi saya ikut beberapa kelas juga, ada kelas.
1: Ada kursus.
2: Iya, ada ikut kelas makeup, mulai dari yang makeup basic, kemudian dilanjut lagi ke makeup wedding, wedding adat, wedding modern seperti itu Kak.
1: Makeup wedding kemudian juga adat, mana yang lebih susah sebenarnya?
2: Adat ya mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Sejak... sama-sama sih ada sama-sama. Mm-mm. Sulitnya juga.
1: Kalau Jawa kayak buat paes begitu ya.
2: Iya, tapi kayaknya kalau paes tuh ada sendiri ya Kak.
1: Ada sendiri.
2: Iya,
1: ada.
2: Okay. Khusus.
1: Sejauh ini sudah pernah make upin yang adat-adat begitu di Kabupaten Bovendigul?
2: Ya itu saja sih Kak, mungkin waktu mungkin penari-penari Toraja seperti itu sih.
1: Toraja. Iya. Kalau yang nikahan begitu belum ya?
2: Belum.
1: Kalau boleh tahu budget awalnya kira-kira berapa?
2: Awalnya itu ini karena kalau di luar studio ya Kak, ya. Di luar studio itu mungkin peralatan sampai dengan produk-produknya itu mungkin sekitar 10 sampai ya 10 jutaan ya. Okay. Mungkin ada ya karena tak tahu juga ya harga makeup mungkin yang kayaknya kecil-kecil tuh harganya lumayan.
1: Betul. Meskipun memang sekarang tergantung kalau kita melihat ada tutorial-tutorial makeup. Karena biar produk yang murah, tetapi kalau tangannya emang bagus gitu ya.
2: Iya. Tergantung sekarang. Tekniknya.
1: Tekniknya luar biasa. Kalau kita bicara teknik makeup kayaknya banyak ya. Sekalian kursus kayaknya di sini ya, pendengar dan juga pemirsa. Nah itu tadi kurang lebih budgetnya cukup besar ya. Berarti memang sudah persiapan begitu ya akan membuka usaha ini. Namanya apa?
2: Studionya.
1: Iya.
2: Kalau studionya Kanina, Kanina Makeup Studio.
1: Alamatnya di mana?
2: Di depan warung makan 22 ya.
1: Oh di situ.
2: Iya.
1: Selama ini pelanggannya datang ke rumah atau memang service home?
2: Ada yang home service, ada juga yang di rumah.
1: Ada yang ke rumah. Tetapi berarti memang fleksibilitas waktunya bebas ya kalau memang makeupnya di rumah.
2: Iya.
1: Oke. Setiap hari kurang lebih ada pelanggan atau berapa hari Kak? Seminggu?
2: Kalau bulan-bulan ini kurang ya Kak. Ya tapi dari bulan, pokoknya mulai biasanya mulai bulan April sampai Juni itu padat sih Kak, lumayan.
1: Iya. Apalagi Agustus kemarin.
2: Iya Agustus.
1: Memang sepertinya agak-agak membludak ya. Oke. Kalau dilihat yang datang makeup di rumah rata-rata dari kalangan mana? Maksudnya dewasa, anak-anak?
2: Campur sih kan?
1: Campur, oke. Dan kurang lebih khasnya sebenarnya jenis makeup yang bagaimana kalau dari Kak Anggi?
2: Kalau saya sih jenis makeupnya ya Kak, mungkin lebih ke makeup yang soft, natural, flawless kayak gitu lah Kak. Ya, okay. Jadi tidak yang dempul-dempul.
1: Tidak yang dempul-dempul. Kalau yang glowing-glowing enggak juga ya? Tergantung permintaan. Kebanyakan permintaan perempuan Kabupaten Bovendigul gimana sih kalau mau make up?
2: Itu sih Kak, kebanyakan yang mintanya yang natural. Iya.
1: Padahal natural.
2: Karena biasanya mereka kan bawa referensi ya Kak, mau make up kayak gini.
1: Oh, gitu.
2: Tapi disesuaikan juga ya Kak, cocok atau tidak.
1: Oh, begitu. Hmm. Berarti memang setelah diberikan referensi nanti ada dikasih tahu begitu ya kalau sepertinya ini untuk kurang cocok begitu ya. Untuk apa namanya undertone, cool tone dan lain sebagainya kayaknya ya. Saya agak secetek informasi yang saya tahu. Jadi memang begitu ya. Jadi memang mereka sudah bawa referensi. Sulit tidak biasanya?
2: Biasanya ada juga sih yang mungkin kalau saya tidak bisa ya saya sampaikan langsung sih kayak kira-kira yang nanti saya bisanya seperti ini.
1: Tapi saya lihat rata-rata memang flawless dan sudah pasti cantik-cantik ya. Dan itu kurang lebih kemarin beberapa kegiatan juga sepertinya ada di makeup di Kak Anggi ya. Saya ada lihat kemarin di Karnaval 17 itu. Ada beberapa kakak-kakak di situ di Instagram dan juga media sosial ya. Dan kalau bentuk promosinya sekarang seperti apa? Aktifnya di mana?
2: Kalau promosinya dari Instagram, di TikTok juga kak.
1: TikTok juga.
2: Iya, tapi mungkin lebih banyak di Instagram ya. Ya anak-anak muda kan dia lebih banyak.
1: Benarnya di Instagram.
2: Iya, lebih banyak aktif di sana. Tapi di TikTok juga sama sih kak. Jadi kalau memang mau tanya-tanya di TikTok bisa.
1: Oh bisa
2: di,
1: tanya-tanya. Iya. Sepanjang perjalanan sudah ada yang juga mungkin ada ajakan ingin diajari begitu?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada. Oke. Okay. Berarti memang sepertinya sebenarnya memang agak kurang atau saya belum begitu banyak tahu kayaknya makeup di ataupun MUA di Kabupaten Bovendigul ya. Yeah. Makanya kemarin saya hubungi, saya lihatnya di TikTok.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, saya lihat ternyata di Bovendigul. lumayan bagus makeupnya. Dan itu sesuai kalau kita melihat warna kulit. Nah, Indonesia memang dasarnya adalah kuning langsat begitu ya.
2: Iya.
1: Apa yang menjadi tantangannya, Kak Anggi?
2: Iya, tantangannya mungkin apa ya? Kalau warna kulit ya. Kalau untuk tantangannya warna kulit itu biasanya penyesuaian ini ya
1: foundationnya.
2: Iya, betul. Tapi biasanya bisa sih Kak nanti di mix. Mungkin ada beberapa foundation yang dicampur, bisa disesuaikan lah.
1: Berarti mix and match foundation itu sudah biasa ya?
2: Iya.
1: Saya justru agak pusing kalau, karena biasa rata-rata kita perempuan kan terdoktrin kalau cantik itu harus putih ya.
2: Iya.
1: Dan saya rasa pasti ada beberapa pelanggan yang juga minta putih, sedangkan
2: iya,
1: mungkin perbedaan leher dan tangannya agak beda, itu gimana?
2: Iya, biasanya ada kak. Tapi memang saya sesuaikan sih kalau mereka mintanya warnanya di minta untuk dinaikkan, boleh. Tapi kan nanti saya jelaskan.
1: Disampaikan.
2: Iya, saya jelaskan tidak apa-apa kan kalau tapi tetap ini sih kak, kayak nanti ke lehernya bagaimana, itu tetap bisa ditutupi
1: begitu.
2: Disesuaikan lah. Okay. Jadi tidak jauh-jauh.
1: Tidak jauh-jauh.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi memang selama ini ada yang kekeh enggak kayak saya enggak mau, saya maunya putih.
2: Tidak
1: enggak
2: sih.
1: Ya.
2: Iya.
1: Karena memang itu kalau kita lihat makeup sekarang kan apalagi memang yang juga mungkin belum banyak edukasi begitu ya.
2: Iya.
1: Kalau makeup dulu-dulu sepertinya memang seperti itu, putih.
2: Iya.
1: Justru foundationnya. Bukan yang seperti sekarang sudah banyak sekali set foundation ya, ada kuning, langsat, coklat dan lain sebagainya. Kalau selama ini, selama proses makeup, kalau anak-anak, apa sebenarnya tantangannya? Biasanya agak rebel ya?
2: Anak-anak, ya biasanya mungkin lebih tidak bisa tenang ya. Iya, jadi harus lebih sabar sih.
1: Okay.
2: Kayak banyak bergerak, okay, gitu kan?
1: Banyak request dari anak-anak atau orang dewasa?
2: Orang dewasa, kalau anak-anak biasanya ikut aja sih kak.
1: Anak-anak ikut aja. Nah itu sebenarnya kalau kita ada jasa make up itu sepertinya kita harus membangun komunikasi yang baik karena, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya bagaimana membangun komunikasi itu? Notabene kita belum pernah ketemu ya pastinya bersama klien seperti apa?
2: Iya, kalau saya ya kak mungkin saya lihat juga mungkin orangnya nih kepribadiannya kayak gimana ya kan. Kelihatan ya kalau kita baru mulai terus orangnya banyak ngomong atau dia diem-diem aja. Biasanya kalau dia diem sih saya ajak mulai bangun ya, bangun komunikasi. Tapi kadang ada juga yang tetap diem
1: aja.
2: Iya. Jadi kadang kalau kayak gitu bingung ya kak. Ada sih yang kayak yang asik dari awal
1: sih.
2: Dari awal mulai make up sampai terakhir tuh ngomong terus ya ada.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Sebenarnya kalau sebagai MUA sebenarnya harus diajak ngobrol atau sebenarnya bagaimana? Karena kadang kita
2: bisa sih sebenarnya malah
1: bebas
2: asik ya,
1: ya
2: kak kalau kita sambil cerita-cerita.
1: Tetapi kalau sementara make up kemudian di pertengahan ada komentar mungkin yang tidak sesuai. Misalnya alis saya mungkin terlalu menukik sebelah. Itu gimana? Apakah
2: tidak
1: jadi masalah ya?
2: Tidak jadi masalah sih, okay,
1: kak.
2: Iya. Jadi biasanya langsung oh iya benar langsung dikoreksi ya, atau
1: iya. Tapi selama ini ada yang seperti itu?
2: Ada banyak.
1: Oh, banyak. Iya. Bisa apa kadang, saja yang dikomentari?
2: Iya, mungkin alisnya kadang tinggi sebelah atau kurang tebal atau bagaimana kan. Banyak sih.
1: Banyak. Iya. Karena memang rata-rata biasa yang bikin beda menurut saya adalah alis ya.
2: Iya.
1: Kayaknya kalau tanpa alis kayaknya agak-agak gimana begitu. Tapi kalau alisnya sudah terpancar sepertinya langsung beda.
2: Iya.
1: Vibes-nya istilah anak-anak muda ya, saya pusing juga. Jadi memang kalau make up butuh tantangan begitu ya. Tentu ada tantangannya.
2: Iya, pasti.
1: Apalagi menghadapi beragam klien.
2: Iya,
1: ya.
2: Biasanya juga kayak dapat kayak klien yang mungkin kondisi kulitnya itu kan beda-beda ya kak, ada yang berminyak, ada yang kering, normal. Nah itu kan penanganannya beda ya kak. Nah itu biasanya kalau terlalu berminyak juga makeupnya gampang longsor. Ya itu sih, itu tantangan-tantangan.
1: Oke, berarti sudah belajar cara mengatasi itu semua ya.
2: Iya.
1: Iya, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi makeup yang crack mungkin ya biasa.
2: Iya, kalau crack itu biasanya mungkin karena terlalu tebal, mungkin ada yang menumpuk begitu ya. Nah itu mungkin agak dikurangi, kemudian diaplikasikan foundation dengan lebih tipis lah.
1: Tipis saja.
2: Mungkin biasanya kan crack mungkin daerah-daerah
1: lipatan-lipatan
2: ya.
1: Oke, berarti memang semua itu udah belajar ya Kanggi?
2: Iya.
1: Lumayan. Karena memang pasti beragam ya. Ada yang betul tadi disampaikan sensitif, kulit kering dan lain sebagainya. Biasa kalau supaya tidak mudah longsor makeupnya itu gimana? Selain ada setting spray ya?
2: Iya, biasanya dari ini skin prepnya juga mungkin. Kalau kadang-kadang kalau terlalu banyak, kalau yang mukanya berminyak kan, kita aplikasikan skin prepnya mungkin kayak moisturizer, terus serumnya terlalu banyak atau ini jadi semakin becek ya kak. Nah itu biasanya jadi gampang longsor. Jadi kayak daerah-daerah T-zone kayak apa dahi hidung itu harus ini sih pakai tapi sedikit aja, nggak boleh yang berlebihan gitu.
1: Oke, berarti memang semua harus dipelajari ya. Oke, berarti kurang lebih selama setahun sudah ada dapat biasa kalau selepas klien di makeup kan pasti ada pesan singkat ya kembali apa biasa pesan dari klien mungkin saya puas
2: iya testimoni gitu, ada sih ke ya, lumayan rata-rata sih puas ya
1: puas. Oke, berarti memang seharusnya juga testi-testi itu bagian dari memang perlu di publis begitu ya. Jadi jadi biar menjadi promosi juga begitu ya. Jadi biar yang lain juga bisa melihat ya. Anggi. Oke, baik. Selama kurang lebih 1 tahun di dunia make up. Selama ini di Bovendigul tapi sudah ada rekan-rekan sesama yang sama MUA?
2: Ada sih, Kak. Iya.
1: Saling
2: ada beberapa. Ya kadang-kadang mungkin kalau mereka ada butuh bantuan mungkin banyak ya, banyak yang mereka pegang tidak ini
1: share ya. Oke, baik. Berarti kalau memang berbicara soal makeup ini memang tren yang juga menguntungkan ya. Selain bisa membuat orang cantik, sepertinya kita juga bisa senang ya setelah makeupnya orang senang. Meskipun memang proses makeupnya deg-degan.
2: Kalau saya sih enjoy ya kak.
1: Enjoy. Yeah. Okay. Kalau makeupin pengantin sudah pernah?
2: Iya, pengantin juga sudah ada beberapa lah.
1: Berapa kali itu? Sepertinya agak di Boven khususnya.
2: Di Boven. Sudah ada 3 atau 4 orang main ya.
1: Oke, berarti memang awal mula ditawari job makeupin pengantin kayaknya agak istilahnya agak penting begitu ya, karena pengantin itu gimana awalnya? Pertama kali ya waktu pertama kali.
2: Awalnya ya senang ya kak. Itu memang dari teman kerja juga. Jadi dia waktu itu tahu kalau saya buka jasa makeup, terus dia tanya-tanya, datang ke rumah, kemudian lihat baju juga yang kan saya sudah menyediakan beberapa baju pengantin, kemudian aksesoris. Jadi dia datang ke studio saya, sekalian tanya-tanya, kemudian dia okay. Langsung mau.
1: Oke, jadi waktu pertama kali make upin udah enjoy ya, udah biasa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Karena sudah perhatian juga sama ya model saya tadi.
1: Modelnya kalau boleh tahu siapa?
2: Iya, modelnya teman-teman dari kecil ya.
1: Oke. Iya. Kurang lebih berapa lama beliau menjadi model?
2: dari awal saya buka usaha.
1: Dari awal buka usaha.
2: Iya. Jadi memang dia mendukung juga ya kak. Kayak dari awal itu. Sebelum saya dapat orderan itu kan memang saya make upin dia, terus di upload ke sosial media. Itu dia selalu mendukung ya.
1: Luar biasa. Tetapi sekarang mungkin dia sudah tahu make up sang modelnya.
2: Mungkin bisa sedikit.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, dimanapun Anda berada sore hari ini, saya Indah Dari masih menemani Anda dalam program UMKM Bicara. Pendengar masih dengan MUA, ada Anggi ya, sore hari ini Anda kenal dengan MUA by.anggi ya, di TikTok dan juga Instagram. Ini Kak Anggi kalau boleh tahu, ini juga di TikToknya saya ada lihat makeup dan hairdo. Kalau boleh tahu belajarnya dari mana?
2: Kalau makeupnya, makeup dan hairdo.
1: Hairdo.
2: Itu, oh hairdonya. Kalau hairdonya itu saya ikut kelas, waktu itu kelasnya online ya Kak.
1: Tidak apa-apa ya, kelas ya. Online karena oke, okay, online. Ya,
2: jadi kelasnya itu kelas online karena waktu itu hairstylist-nya itu dari Batam. Ya, jadi saya ikut kelasnya dia itu berapa hari ya? Ada 2 hari atau. Ya, jadi itu ada beberapa look lah yang saya coba.
1: Coba. Oke. Okay. Berarti memang sekarang ada yang bantu-bantu atau sendiri?
2: Sendiri, Kak.
1: Oke. Okay. Sendiri, jadi dari make up sampai hairdo kurang lebih makan waktu berapa lama?
2: Nah itu, make up dan hairdo itu biasanya 1,5 jam. Itu kalau make up yang biasa ya Kak.
1: Itu 1,5 jam?
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Iya, kalau make up aja biasanya 1 jam lah.
1: Oke, make up aja 1 jam. Berarti sama hairdonya 1,5 jam kurang lebih ya? Oke.
2: Iya, makanya paling 1 hari itu gak bisa banyak-banyak ya Kak, karena
1: sendiri juga ya?
2: Iya sendiri.
1: Oke.
2: Nah kalau kita ngambil banyak-banyak nanti hasilnya kan kurang maksimal, tidak rapi seperti itu.
1: Betul betul. Iya. Itu biasanya yang menjadi kekhawatiran dari klien. Biasanya kalau MUMA mereka mengiyakan, ya. Padahal satu dan lain hal mungkin udah capek juga ya. Karena itu iya, kurang lebih berdiri ya, make upin orang dan harus kalau misalnya sendiri takutnya tidak totalitas begitu
2: iya,
1: ya. Oke. Kurang lebih biasa paling bisa sehari berapa ataupun dalam waktu satu kali make up itu berapa orang bisanya?
2: Kalau waktu itu pernah ya Kak, kalau sempat itu ada acara siang jam 12 itu memang ada anak-anak menari yang tadi saya ceritakan, menari Toraja itu. Itu saya make up mereka dari jam 5 pagi itu emang ada 5 orang. Sampai jam 11 itu baru
1: 5 orang sampai iya, jam 11.
2: Rumiasa make up-nya dari jam 5, tapi itu tergantung biasanya kan kalau anak-anak muda sih mau ya, tapi kalau kayak mungkin orang-orang tua kadang kan
1: agak berat.
2: Iya,
1: ya,
2: apalagi kalau acara kan enggak mau kalau dari jauh-jauh. Dari ini jauh nanti bu, kok cepet banget make up-nya baru jam segini udah suruh make up.
1: Betul.
2: Maunya ya nanti mepet-mepet acara baru.
1: Betul, betul. Padahal itu susah ya.
2: Iya.
1: Kalau mepet-mepet. Karena kita lihat di media sosial ya Kak Anggi itu mereka biasa kalau misalnya wisuda aja di jam 10-an itu jam 3 subuh mereka
2: iya,
1: sudah make up. Tapi bisa dipastikan make up-nya akan bertahan sepanjang hari itu?
2: Iya. Ya, yang saat itu saya make up mereka dari jam 5 itu, itu sampai sore kan mereka masih kembali ke studio.
1: Retouch-nya?
2: Enggak, sudah selesai acara.
1: Oh, selesai.
2: Itu. Ya, mereka ambil barang-barang lah. Itu make up-nya masih utuh sampai jam 3 sore itu masih utuh, masih bagus. Dan itu saya baru video-video mereka tuh pas pulangnya
1: selesai.
2: Karena pas baru berangkat tuh kan sudah buru-buru kan, ya.
1: Okay.
2: Jadi pulang tuh baru mulai kita shoot.
1: Nah itu biasa kan waktunya juga ya,
2: iya,
1: maksudnya ada mungkin kegiatan di jam 6 pagi mungkin bisa jam 3 pagi kayaknya make upnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pernah sebelumnya sepagi itu?
2: Waktu karnaval itu Kak.
1: Oke. Okay, itu berapa
2: itu
1: orang?
2: Mulainya waktu itu 3:30.
1: Itu klien terbanyak juga selama ini?
2: Itu ya. Lumayan.
1: Atau masih ada yang lebih banyak?
2: Ah, itu.
1: Lumayan.
2: Yang lebih banyak tuh yang pas menari Toraja itu.
1: Okay.
2: Karena itu masih ada tambahan lagi satu keluarga yang di ikut makeup juga. Iya.
1: Oke. Okay. 3:30 selesainya sampai?
2: 3:30 selesainya jam 9. Jam 9 ya. Karena waktu itu kan pagi tuh. Karena valita ya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat juga pendengar ya, itu tadi sedikit penjelasan dan juga tentunya pengalaman ya selama menjalani profesi menjadi seorang MUA ataupun makeup artist. Dan kalau kita melihat tadi sudah disinggung juga terkait dengan beberapa klien yang juga memiliki kulit yang sensitif, kemudian juga ada yang kering dan lain sebagainya. Seperti yang perlu dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan ya, dalam tanda kutip ditakutkan untuk kulit-kulit yang juga ada sedikit mengalami istilahnya mungkin ada sedikit luka begitu ya pada muka ataupun yang istilahnya kayak mudah sensitif begitu. Nah, setelah mencoba ataupun makeup mereka, setiap makeup apakah dicuci brush dan lain-lain sebagainya atau seperti apa?
2: Iya, jadi memang untuk kebersihannya memang saya selalu ini sih. Mm-hmm. Ya, jadi untuk brushnya setelah makeup tuh dibersihkan, spons.
1: Betul.
2: Iya, jadi memang selalu bersih sih kak kalau kita baru mau mulai.
1: Betul, makeup. Iya, ya, karena itu banyak muka ya.
2: Iya.
1: Sebanyak itu, jadi maksudnya itu pasti
2: iya, nanti biasanya kan jadi berjerawat.
1: Iya, berjerawat. Betul, tidak bersih. Berarti selama ini harus diperhatikan ya kebersihannya. Oke. Baik. Kalau untuk ini ada mungkin yang juga mungkin memulai makeup mungkin belum setara MUA lah. Masih kadang untuk makeup ke tempat, bukan makeup sih sebenarnya, berdandan saya rasa bagian dari mencintai diri sendiri ya. Bukan kita berdandan untuk orang lain kan. Jadi mungkin ada tips-tipsnya mungkin untuk yang pemula sebenarnya harus bagaimana menyelesaikan foundation lipsticknya harus yang bagaimana dan lain sebagainya.
2: Iya, kalau untuk makeup sendiri ya, mungkin penggunaan foundationnya tidak perlu banyak-banyak ya kak. Iya, mungkin 1-2 pump sudah cukup. Iya, kemudian mungkin pakai blushnya, bisa pakai blush yang apa namanya
1: yang
2: blush yang krim ya, krim. Itu mungkin lebih lebih natural gitulah kak kelihatannya. Kemudian lipstick ya bebas sih kak, kalau lipsticknya mungkin lebih warna-warna yang lebih soft,
1: lebih soft
2: gitu, ya, untuk hari-hari kan.
1: Oke, berarti memang kadang susah juga ya menentukan itu. Jadi kalau paling simpelnya mungkin alis sama lipstick aja ya ke tempat kerja. Nah, kalau kita melihat trik-trik makeup juga di media sosial, ada yang teknik bakar foundation.
2: Iya.
1: Iya, pernah coba?
2: Pernah.
1: Iya, gimana itu? Sebenarnya saya penasaran sih maksudnya. Itu dibakar.
2: Jadi kalau itu sih katanya dibakar untuk mengurangi minyaknya atau ini. Oh, jadi gitu, biar lebih awet seperti itu. Tapi sejauh ini saya tidak pakai trik itu.
1: Tidak trik itu.
2: Awet sih kayaknya.
1: Awet. Berarti memang trik itu untuk mengurangi minyak biar tidak mudah longsor begitu ya.
2: Iya, jadi lebih awet lah.
1: Intinya katanya kalau mau makeup yang tahan adalah skin pack-nya ya.
2: Iya.
1: Benarnya harus dari situ dipersiapkan. Oke. Karena kalau dasarnya sepertinya sudah kokoh, sepertinya untuk membangun di atas juga sepertinya aman-aman aja ya. Kalau rias makeupan biasa ada yang model gambar-gambar apa ya istilahnya, karakter kalau nggak salah.
2: Makeup art gitu.
1: Iya. Itu gimana, tahu nggak?
2: Nah, kebetulan beberapa waktu lalu tuh kan sempat tren ya kak, makeup Nike lah,
1: ya, betul,
2: ya
1: betul.
2: Itu. Terus makeup Bedi. Nah itu ada beberapa, ada teman saya ini yang tadi saya bilang jadi model itu, Bedi. Ya itu saya coba makeup dia, ayo kita coba yuk makeup Nike lah, memang gitu. Kita ikut tren nih, coba. Awalnya kan memang bisa nggak ya makeup kayak gini? Ternyata setelah dicoba ya bisa bagus. Iya.
1: Okay. Karena itu kan seperti topik kita ya, merias sama dengan melukis. Jadi itu seperti menggambar ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi mungkin kanvasnya kan beda. Tapi, ya kak. Iya.
1: Betul sekali, kanvasnya beda. Dan itu yang perlu diperhatikan, lekuk warna dan lain sebagainya ya. Dan tadi kalau dibilang perhiasan Bedi, saya rasa kita timur cocok banget ya. Bedi.
2: Cocok sih.
1: Cocok.
2: Iya, tadi juga itu rekan kerja saya juga kak yang saya makeup, ada makeup Bedi yang saya upload di Instagram itu.
1: Iya, saya udah lihat. Kalau begitu untuk media sosialnya apa sejauh ini mungkin bisa disampaikan ke pendengar?
2: Media sosial untuk ini.
1: Nama media sosial.
2: Oh iya, kalau mungkin bisa dicek ada di TikTok, di TikTok tuh namanya apa ya, Makeup by Anggi.
1: Iya.
2: Ya sama sih kak, di Instagram juga sama, ada Facebooknya juga kak.
1: Oke, baik. Itu tadi untuk Anda yang juga ingin booking begitu ya.
2: Iya.
1: Kurang lebih kalau hari ini hari H, berapa hari sebelumnya perlu ada komunikasi?
2: Sebenarnya kalau kalau pas mungkin hari, besok ada acara, hari ini bisa sih Kak. Ya, tergantung mungkin ada hari itu ada booking ya, kalau memang sudah full ya saya sampaikan sudah.
1: Okay. Minimal berapa?
2: Tapi kalau bisa dari jauh-jauh hari
1: dari jauh-jauh bagus, hari.
2: Iya.
1: Berarti minimal kurang lebih berapa orang yang sudah di-keep dan ditutup?
2: Biasanya ya itu kembali lagi mereka mau enggak dari jam berapa begitu. Kita mulai. Okay. Kalau memang mereka maunya mepet-mepet acara, ya itu kadang cuman paling 2-3 orang itu sudah paling.
1: Tapi memang kebanyakan nggak mau kalau yang mepet-mepet ya.
2: Nggak mau dari yang jauh-jauh mau mepet ya.
1: Karena mungkin masih mau tidur kayaknya jam 3 takutnya juga longsor.
2: Iya.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di sore hari ini ya, masih bersama dengan UMKM Bicara, saya Indah Dari sore hari ini ya. Ada MUA Anggi juga di, sapaannya memang Anggi ya?
2: Iya
1: ya. MUA Anggi juga pendengarnya di sore hari ini, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan. Kemudian untuk tips-tips juga para puan, para wanita, para perempuan tentunya di rumah yang juga masih mengalami pengalaman yang sama, saya rasa kalau makeup kerek itu menjadi masalah hampir semua perempuan ya. Karena memang biasa, apakah penyebab terbesarnya adalah matahari atau sebenarnya tadi yang disampaikan adalah foundationnya jangan terlalu tebal.
2: Iya, itu sih.
1: Bisa jadi juga matahari ya.
2: Kalau matahari sih mungkin.
1: Jadi mungkin karena panas-panasan, aktivitas.
2: Lebih ke complexionnya mungkin tadi itu lebih tebal, jadinya dia gampang pecah ya.
1: Oke. Okay. Sekalipun memang di panas-panas kalau sudah paten aman aja ya. Oke, baik. Saya coba mengoceh, sebenarnya ternyata nggak bisa ya. Baik, tadi Kak Anggi juga kalau disampaikan mungkin sulit juga sebenarnya kalau memang harus standby di jam-jam rawan seperti jam 3, jam 4 dan lain sebagainya. Kemudian membagi waktunya seperti apa?
2: Sejauh ini sih
1: aman ya.
2: Aman.
1: Dengan pekerjaan sekarang aman.
2: Iya.
1: Oke. Kemudian kalau
2: Biasanya juga kan ini ya Kak, kebanyakan itu mereka bookingnya di hari-hari Jumat, hari Sabtu, Minggu gitu ya, hari-hari weekend lah.
1: Hari-hari weekend.
2: Iya, jadi aman sih.
1: Sejauh ini begitu
2: iya,
1: ya.
2: Karena biasanya kalau acara-acara di gedung kan mereka pakainya di hari-hari itu kan.
1: Hari-hari weekend. Betul. Nah, ini sebenarnya secetek pengetahuan saya, biasanya kalau ada beberapa istilahnya influencer ya, asik, influencer. Mereka sebenarnya mereview barang-barang yang murah ataupun memang produk-produk juga masih sesuai dengan budget kita lah. Yeah. Nah, itu sebenarnya kurang lebih tipsnya itu kalau dari Kak Anggi sebenarnya yang dibutuhkan apa saja. Mereka bisa menyampaikan sebenarnya kalau untuk lipstick saja itu bisa jadi blush on. Kemudian juga bisa jadi eyeshadow. Nah, itu mungkin untuk makeup pemula apa yang mau disampaikan. Mungkin mereka juga ingin coba-coba, jadi dari latihan alat-alat seadanya, apa saja yang memang paling penting. Selain memang kalau kita melihat dari kuas saja mungkin sudah 50, itu baru kuas ya. Belum dan lain sebagainya. Apa sebenarnya?
2: Mungkin kalau untuk yang makeup yang terjangkau ya, mungkin bisa dari, mungkin foundationnya bisa diganti jadi skin tint atau terus ya tadi kayak yang Kakak sampaikan, mungkin lipstick Hanasui juga sekarang kan sudah lumayan, sudah bagus ya Kak. Hanasui itu bisa kita pakai untuk jadi blush on, bisa untuk eyeshadow. Terus itu sih Kak mungkin.
1: Oke. Okay. Jadi kalau kuasnya apa yang perlu dibutuhkan? Apalagi itu banyak ya.
2: Kuasnya mungkin
1: cukup
2: satu untuk powder, itu bisa powder itu bisa apa namanya untuk bedak. Kemudian bisa dipakai juga untuk blush on. Ya mungkin satu lagi untuk ini ya, blending brush yang untuk eyeshadow seperti itu.
1: Oke. Okay. Dan tentu alis, pensil alis.
2: Oh iya, pensil alis.
1: Bulu mata perlu enggak kalau awal-awal masih
2: bulu
1: belajar?
2: Bulu mata mungkin enggak perlu ya.
1: Enggak perlu.
2: Ya maskara.
1: Iya. Jadi itu kurang lebih pendengarnya agak-agak lebih low budget begitu ya persiapan. Ya betul, kalau ini hasilnya dari rumah brushnya hanya blush on dan sebenarnya lebih bagus yang bedak padat apa bedak itu sih, perbedaannya gimana untuk muka yang kering seharusnya bedak padat atau yang loose powder?
2: Kalau kering mungkin ya harus dipakai moisturizer dulu ya.
1: Selepas itu?
2: Habis itu mungkin bisa pakai foundation ya, mungkin pakai foundation, habis itu baru bedak padat.
1: Bedak padat sebaiknya. Ya. Oke. Okay. Jadi karena kan memang dibilang kalau kering mukanya sebaiknya jangan yang loose powder. Takutnya tambah agak kering begitu ya.
2: Iya, jadi kayak saya juga hari-hari juga paling makeupnya foundation, terus pakai kayak blushnya paling yang blush on yang krim. Kemudian alis juga kadang kalau nggak mau repot ya pakainya yang apa, Brokara itu ya.
1: Brokara.
2: Maskara okay. Itu aman. Aja sih kak.
1: Jadi sebenarnya memang simple ya, simple, apalagi sekarang ya. Sudah banyak juga produk-produk yang murah.
2: Iya.
1: Apakah produk yang mahal selalu bagus tampilannya?
2: Sebenarnya dari kembali lagi sih kayak tadi tekniknya, kalau kita bisa mengaplikasikannya dengan baik ya semuanya bisa bagus,
1: bisa kita, bagus.
2: Sama-sama bagus.
1: Betul. Iya. Jadi sebenarnya tidak selalu menjamin ya.
2: Iya.
1: Tergantung siapa yang pakai sepertinya. Iya. Cep. Jadi meskipun kalau yang mau baru coba-coba kan banyak sekali iklannya. Kak Anggi di medsos, ini tahan lama lah ini dan lain sebagainya. Akhirnya kan ambigu ya,
2: yeah.
1: Mulai-mulai dan akhirnya mungkin terpaksa harus ambil yang mahal dan ternyata mungkin nggak kepake juga.
2: Yeah.
1: Oke, Mbak. Dan kalau kita melihat juga di sekarang, apalagi anak-anak sekolah, anak-anak muda, sepertinya mereka sudah mulai suka itu ya. Bukan kita melihat juga di medsos, bukan dibilang standar kecantikan, tetapi memang berpenampilan menarik sepertinya salah satu bagian dari personal branding, ya iya. Kan? Jadi sebenarnya kita makeup bukan untuk siapa-siapa, menurut saya.
2: Iya.
1: Menurut saya, bahkan kita kalau penyiar juga dinas jam 7 malam sampai jam 12 itu bahkan tidak ada yang melihat,
2: iya.
1: Dan saya tetap makeup.
2: Senang
1: yeah. banget, karena tidak ada orang lihat bukan berarti yeah. kita mau dilihat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ketika kita
2: di sendiri ya,
1: betul. Jadi kayak kalau bercermin kan agak ada sedikit suntikan semangat yeah. ya, lihat muka kayak berseri-seri. Tetapi kalau sudah ngantuk, apalagi jam 12 malam, kita siaran biasa sampai jam 12 malam, yeah. kan ngantuk, lesuh muka, bibir udah kan.
2: Pucat,
1: nggak pucat. Nah itu jadi kan saya rasa makeup sebenarnya bukan selalu untuk kecantikan ya. Jadi memang salah satu memang harus berpenampilan menarik begitu ya. Meskipun tidak harus makeup yang sampai blush on dan yeah. sebagainya. Inti yang paling singkat mungkin bedak, lipstick sama alis kayaknya ya.
2: Yeah.
1: Kanggi. Baik, mungkin satu pesannya kita sudah belum pernah break ya. Kita langsung tutup aja ya. Mungkin pesannya untuk anak muda di luar sana bagaimana, ataupun yang baru mau mencoba-coba untuk makeup, silakan.
2: Iya. Mungkin pesannya untuk anak-anak muda yang baru mau mulai usaha, mungkin bisa dimulai aja dulu, enggak perlu harus langsung besar.
1: Betul.
2: Mungkin kalau memang ada yang pengen juga jadi MUA, pelan-pelan bisa coba dulu makeup ke orang-orang terdekat, mungkin ke mama atau ke adiknya atau saudaranya, seperti itu. Mungkin dari nanti kalian latihan-latihan sendiri, kalau sudah bisa, sudah yakin, nah itu kalian baru
1: ada keberanian begitu iya. untuk membuka. Tetapi kalau kita lihat tadi kan ada kursus, jadi mungkin itu yang menjadi alasan teman-teman di luar budgetnya sepertinya kurang pas kalau iya. harus ikut kelas. Kalau otodidak sebenarnya bisa nggak sih?
2: Bisa, bisa sih ya, apalagi sekarang di Instagram di ini kan banyak ya kak, mereka MOA bagiin tips untuk bikin alis bagaimana, pasang bulu mata seperti apa, tuh sekarang banyak sih. Kita bisa belajar dari mana.
1: Betul. Jadi sebenarnya harus ada, kalau ada kemauan saya rasa aman aja ya, karena sudah banyak cara, sudah banyak tutorial juga istilahnya ya, disampaikan. Tapi tetap banyak MUA, jadi memang tetap ada yang make begitu ya.
2: Iya.
1: Iya. Jadi memang tidak harus selalu kelas, hanya memang kalau ada budget lebih, poin plusnya di situ ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau makeup yang kayak kemarin nikah juga begitu, memang harus kelas ya, karena memang agak susah.
2: Iya sih kak.
1: Oke. Okay. Ada lagi yang mau disampaikan?
2: Mungkin itu aja.
1: Itu aja.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Anggi, semoga menginspirasi sore hari ini ya. Kita sudah pukul 16 lebih 44 menit. Jadi kalau untuk mau booking bisa disampaikan line telepon atau cukup ke medsosnya tadi.
2: ke medsos bisa, medsos ke nomor HP.
1: Nomor kan? Boleh disampaikan.
2: Nomornya sekarang.
1: Iya, boleh, boleh.
2: 0821 9819704.
1: Oke. Okay. Ya. 24 jam.
2: Iya.
1: Tergantung.
2: Iya, tergantung.
1: Tergantung permintaan. Jadi kalau memang permintaannya di 3 jam 3 subuh bisa-bisa aja ya. Aman?
2: Aman.
1: Aman. Oke. Okay. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada sore hari ini ya, terima kasih masih bersama kami dalam segmen UMKM Bicara. Sekaligus pendengarnya tadi sudah berbincang bersama dengan Makeup by Anggi. Anda bisa mengunjungi Instagram dan juga TikToknya ya, nama yang sama,
2: yeah.
1: Makeup titik ataupun Makeup by dot Anggi. Dan juga pendengarnya selain makeup bisa juga hairdo sekalian ya.
2: Yeah,
1: bisa di spill budgetnya? Enggak?
2: Ya, yeah.
1: Budgetnya dari berapa sampai berapa?
2: Mulai dari 200 ya, okay. Kak, ya itu sudah bisa make up.
1: Maksimal?
2: Maksimalnya ya 1 juta ya.

Pendengar, kalau tadi sudah ada ikuti siaran UMKM Bicara dengan topik yaitu apakah perias sama dengan melukis, bersama narasumber ada Hilda Anggi Kristanti, MUA ya, yang ada di Bovendikul tentunya, dan tadi sudah dipandu oleh Indadari. Saat ini pendengar sudah pukul 16:47 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda. Kita jalan sesar lagi pukul 17 nanti. Kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita bersama warta berita daerah Bovendigul.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Bahan itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, kusam banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sari Berita. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul dorong program kehutanan sosial. Program tersebut akan membuka peluang ekonomi warga Bovendigul. Inilah topik utama berita sore hari ini, berita selengkapnya bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul dorong program kehutanan sosial. Program tersebut akan membuka peluang ekonomi warga Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Program perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul Senli Ambarua. Ia mengatakan program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Menurutnya, perhutanan sosial memiliki 5 skema, yakni hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan akses pengelolaan terhadap kawasan hutan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah melalui kementerian. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan secara legal.
2: Di untuk manfaat PS ini sebenarnya tujuannya itu untuk pengembangan ekonomi masyarakat sendiri lewat pengelolaan hutan, lewat pemanfaatan hutan.
1: Dirinya menjelaskan pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Dengan adanya akses pengelolaan yang sah, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi sumber daya hutan secara terencana dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Program tersebut juga mendorong masyarakat menjadi bagian dalam pengelolaan kawasan hutan yang berada di wilayah mereka. UPT KPHP Bovendigul berharap pengembangan perhutanan sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: SPBU Borujaya imbau warga Bantaran Kali Digul gunakan surat rekomendasi untuk pembelian BBM. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
3: Menindaklanjuti arahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul khususnya bidang yang menangani transportasi air dan sungai, pimpinan SPBU Borujaya bergiat pindah menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang Bantaran Kali Digul agar melengkapi persyaratan administrasi berupa surat rekomendasi sebelum melakukan pembelian bahan bakar minyak. Imbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang mendiami kawasan Bantaran Kali Digul, terutama terkait kelancaran memperoleh BBM untuk mendukung aktivitas transportasi sungai dan kebutuhan sehari-hari. Pimpinan SPBU Borujaya menjelaskan bahwa masyarakat yang hendak membeli BBM diharapkan terlebih dahulu mengurus surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, keberadaan surat rekomendasi tersebut penting guna mendukung kelancaran proses pembelian dan pengambilan BBM sekaligus memastikan penyalurannya berjalan tertib dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Terkait masalah pertemuan terakhir kita dengan Dinas Perhubungan dalam hal ini bidang air, transportasi air, memang banyak kendala dan keluhan masyarakat. Jadi arahan dari Kepala Bidang Perhubungan air untuk sementara ini sambil pendataan lebih akurat, untuk memenuhi persyaratan pengambilan BBM diharuskan minta rekomendasi dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan.
3: Sementara itu, terkait pelayanan pembelian BBM pada hari libur, khususnya setiap hari Minggu, Bargiat Pine menjelaskan bahwa masyarakat untuk sementara dapat menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Kampung.
4: Hari libur, Sabtu dengan Minggu, ya itu yang jadi kadang-kadang kendala. Jadi menurut arahan dari Kepala Bidang Air, Transportasi Air, Laut, yaitu untuk sementara masih bisa digunakan rekomendasi dari Kepala Kampung.
3: Ketentuan sementara ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan BBM pada hari libur. ketika pengurusan surat rekomendasi melalui Dinas Perhubungan berpotensi mengalami kendala karena pelayanan perkantoran tidak berjalan seperti hari kerja. Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di bantaran Kali Digul diharapkan dapat memperhatikan ketentuan tersebut sebelum melakukan pembelian BBM pada hari kerja maupun hari libur. Thomas Emlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat kampung Yetetkun ajak warga jaga keamanan PLBN Yetetkun. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
3: Tokoh masyarakat kampung Yetetkun distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul yang juga merupakan pemilik hak ulayat tanah pembangunan pos lintas batas antar negara Yetetkun, Yohanes Kanda mengajak seluruh masyarakat Bovendigul khususnya para pelintas batas untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi keamanan di kawasan PLBN Yetetkun agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, menjaga keamanan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, aparat keamanan, masyarakat setempat maupun setiap warga yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.
5: Ya, saya ingin supaya kita sama-sama merawat, menjaga keamanan di situ, karena negara menghargai kita, karena kami adalah orang yang paling ujung timur. Ya. Kami ingin untuk kami sama-sama jaga keamanan di sana, supaya jangan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Yohanes mengungkapkan ajakan tersebut juga dilatar belakangi informasi mengenai adanya masyarakat khususnya generasi muda yang melakukan aktivitas jual beli pinang, mie instan serta berbagai kebutuhan pokok lainnya di kawasan perbatasan. Dalam aktivitas tersebut terdapat laporan mengenai barang titipan yang diduga merupakan barang terlarang. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keberadaan barang-barang terlarang di kawasan perbatasan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan serta dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
5: Salah satunya kemarin ada terjadi bahwa ada adik-adik yang mereka bawa pergi jualan pinang, juga ada supermi dan lain-lain. Saya mohon supaya di dalam tas atau jualan yang kalian bawa itu, kalau boleh jangan lagi ada titipan-titipan hal-hal yang tidak baik. Contohnya macam kemarin hari Senin atau Selasa itu ada titipan peluru. Saya mohon supaya itu jangan, sebagai anak Ninati dan juga Yetetkun, dan katakan anak Jonggom, saya berpesan supaya mari kita sama-sama menjaga kita punya rumah yang ada di hutan. Dari itulah akhirnya kami orang Jonggom bisa jadi terang.
3: Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima maupun membawa barang titipan dari orang lain, terutama ketika barang tersebut akan dibawa masuk ke kawasan PLBN Yetetkun. Ia menegaskan masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan hendaknya tetap mengutamakan keselamatan, menaati ketentuan yang berlaku, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Thomas Emlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul jaga data berkualitas dengan memperkuat pengelolaan statistik sektoral. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan pelatihan statistik sektoral dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data Indonesia. Kegiatan bertajuk peningkatan kapasitas SDM pengelola satu data dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas sesuai prinsip satu data Indonesia tersebut berlangsung di Aula Serbaguna SMP Negeri Warokko, Kampung Warokko. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari kepala kampung, bamuskam, kepala RT, para pendata atau pengelola data kampung, serta unsur terkait lainnya di wilayah distrik Warokko. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Yanto Tanggalayuk, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur di tingkat distrik dan kampung mengenai pentingnya pengelolaan data dan mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
7: memberikan pemahaman kepada perangkat daerah yang ada di Distrik Wonokromo mengenai pentingnya pengelolaan data personal yang akurat. Mendukung kebijakan data Indonesia atas perencanaan pembangunan daerah di berbagai sasaran. Menyamakan persepsi dan standar pengelolaan data di setiap kampung atau unit kerja.
6: Menurutnya, peningkatan kapasitas pengelola data diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi dan standar dalam proses pengumpulan, pengelolaan, serta penyediaan data sektoral. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pemenuhan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Melalui penerapan prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun tata kelola data yang lebih terkoordinasi sehingga data dari tingkat kampung dapat dihimpun, diverifikasi, diperbarui, dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Septianingur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. BMKG Bovendigul prediksi akhir musim kemarau berada di penghujung tahun 2026 atau awal tahun 2027. Kita ikuti laporan bersama Yohanes Degoden.
8: Musim kemarau saat ini membuat sebagian warga di Kota Tanah Merah Kabupaten Bovendigul sudah mulai merasakan ketersediaan sumber air bersih mulai berkurang. Banyak aktivitas masyarakat mandi dan cuci langsung ke Sungai Digul. Pihak BMKG menyampaikan musim kemarau yang saat ini dirasakan masyarakat Bovendigul diprediksi akan berlangsung hingga di penghujung tahun 2026 atau awal tahun 2027. Hal itu disampaikan pihak BMKG Bidang Perakiraan Cuaca, Tiar Novan Haidar.
9: Sejauh pantauan kami atau monitoring kami di lapangan itu memang kita melihat bahwa sampai akhir tahun ini hingga awal tahun depan mungkin ada, dan untuk sampai saat ini pun kondisinya di kondisi positif plus 2,6 atau sekitar 2,5. Itu menunjukkan kondisi El Nino indeks yang memang cukup tinggi sehingga menyebabkan kondisi curah hujannya juga jadi lebih sedikit atau berpotensi kecil.
8: Menghadapi musim kemarau yang masih panjang ini, pihak BMKG mengajak masyarakat selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api, sehingga tidak menimbulkan masalah kebakaran hutan dan lahan. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Bovendigul menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Agustina Yuniarsi menurunkan laporannya.
10: Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Bovendigul bukan sekedar keberadaan organisasi, melainkan bagian tak terpisahkan dari upaya bersama membangun kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan antar warga. Demikian penegasan yang disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto. Untuk itu, rapat kerja daerah yang dilaksanakan pada 27 September tahun 2026 bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata, akan tetapi merupakan momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan dan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
11: Mari kita jadikan perbedaan latar belakang, suku, agama, dan budaya yang ada di Bovendigul sebagai kekuatan untuk membangun daerah dalam semangat persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul senantiasa membuka ruang untuk komunikasi dan kerjasama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk Muhammadiyah dan Aisyah, demi terwujudnya Kabupaten Bovendigul yang semakin maju, aman, damai, dan sejahtera.
10: berharap Rakerda tersebut menghasilkan program-program kerja yang tidak hanya indah secara konsep dan tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata, terukur dan berkelanjutan sehingga manfaatnya menjangkau mereka yang membutuhkan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh bagi seluruh elemen masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sangatlah dibutuhkan.
13: Pembangunan daerah membutuhkan kerjasama, partisipasi, gagasan, serta keterlibatan ormas dan keagamaan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan Aisyah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Saya mengajak Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul yang kita cintai, terutama dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan persoalan sosial, serta pembangunan karakter masyarakat.
10: Untuk itu, pembangunan daerah memerlukan kerjasama, partisipasi, gagasan-gagasan segar, serta keterlibatan aktif semua pihak. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan Aisyah menempati posisi yang sangat strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah, sehingga kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kemasyarakatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembina generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian warta berita daerah sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Utavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Yus Atoiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekali di udara tetap di udara.
4: Dengar, kalau tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah Bovendigul, saat ini sudah pukul 17.25 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan dulu informasi berupa pengumuman. Kali ini berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Bovendigul. Isi yaitu tentang kewajiban kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah Nomor 9 Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bovendigul dengan disampaikan kepada seluruh pimpinan badan usaha, perusahaan, pelaku usaha, yaitu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban kepemilikan NIB. Setiap orang atau pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah, yaitu melalui sistem online single submission atau OSS sebagai bentuk legalitas operasional utama. Kewajiban integrasi NPWPD dan NIB berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Bovendigul nomor 9 tahun 2024, nomor pokok wajib pajak atau NPWPD untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau NIB sebagai basis data profiling sistem pemerintah daerah. Berikutnya yaitu IMR, yaitu izin menyelenggarakan reklame, dan berikut segera melunasi atau membayar retribusi. Pengawasan dan pemeriksaan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bovendigo selaku aparat penegak perda dan perbup berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan, serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha atau NIB dan bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Sanksi ketidakpatuhan, pelaku usaha yang ditemukan tidak memiliki NIB atau belum mengintegrasikan NPWPD atau menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan perbup hingga tindakan tegas berupa penutupan sementara tempat usaha. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh pelaku usaha demi ketertiban umum dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itulah tadi satu buah informasi berupa pengumuman yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Saat ini sudah pukul 17:28 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu Islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur.

Mendengar pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk

azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur, pendengar kami cukupkan ya lagu-lagu islami di sore jelang malam hari ini. Untuk yang saat ini, bagi Anda pendengar yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, selamat sore, jelang malam, selamat menjalani aktivitas Anda. Kami hadirkan dulu lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 19. Kami akan ajak Anda pendengar nantinya untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua, bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karam di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru.

Mendengar cuaca panas dan kondisi lingkungan yang lebih kering selama musim kemarau membuat rumput, daun, serta berbagai material yang mudah terbakar, sehingga resiko kebakaran juga perlu untuk diantisipasi sejak dini. Percikan api kecil sekalipun bisa menjadi pemicu kebakaran apabila berada di dekat bahan yang mudah terbakar dan kondisi angin yang cukup kencang. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, kebiasaan membakar sampah secara sembarangan juga sebaiknya dihindari ya, terutama di sekitar lahan yang dipenuhi rumput ataupun semak kering. Apabila pembakaran benar-benar diperlukan, lokasi harus dipastikan aman dari api, aman dan api juga wajib diawasi sehingga benar-benar padam agar tidak merembet ke area di sekitarnya. Kemudian puntung rokok yang masih menyala juga tidak boleh dibuang sembarangan karena bara kecil bisa memicu munculnya api pada rumput ataupun daun kering. Penggunaan kompor, lilin, obat nyamuk bakar, dan peralatan lain yang menghasilkan api tentu ini juga perlu untuk diperhatikan serta segera dimatikan apalagi setelah selesai digunakan. Selain sumber api, kondisi instalasi listrik di rumah tentu ini juga perlu pendengar untuk diperiksa ya secara berkala untuk mencegah terjadinya konsleting. Kewaspadaan menjadi salah satu kunci penting pendengar dalam menghadapi meningkatnya risiko kebakaran, apalagi selama musim kemarau seperti ini. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id, nanti kami akan hadirkan ya info lainnya untuk Anda.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E
3: jadi huruf terpopuler. Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
5: 3, 2, 1.
4: Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
6: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Berkira masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo. Dan Anda masih kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda mendengar lagu-lagu pilihan lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini. Kita juga jelang sesaat lagi pukul 19 kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti warta berita Gema Papua. Kita nanti akan bergabung bersama Pro 1

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda pendengar dari pukul 14 ya hingga saat ini, dan nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Nantinya kita akan ikuti bersama Warta Berita Gempa Papua.

0: Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Kakak Franky Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Kenapa ini yang pertama kita di Indonesia? Ini suatu perhatian yang luar biasa yang kita dapatkan.
3: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepsi mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
4: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
3: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Deril, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
4: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelumnya sampai hari ini diperresmikan menjadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja ataupun satu beberapa kampung. Namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak yang belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
3: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dari Biak, saudara, komunitas Stress Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Laporan Eka Agustina.
5: Komunitas Trans Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trans Hero Biak, Jack Krumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
6: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
5: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
6: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
5: Sementara itu, perwakilan Komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
7: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama menjaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
5: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
8: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
5: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi Maria Goreti Letsoin mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan masyarakat untuk terbuka terhadap berbagai inovasi pembangunan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi di Kabupaten Mapi pada Sabtu 26 September 2026. Laporan Jessica Ardana.
9: SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi menjadi sekolah pertama di Papua Selatan yang meluncurkan produksi ayam petelur. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mapi melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pertanian untuk mendorong sekolah kejuruan menjadi lebih produktif. Produksi ayam petelur tidak hanya menjadi kegiatan praktik bagi siswa. Program ini juga diarahkan menjadi usaha produktif, sehingga siswa dapat belajar mengelola kegiatan usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran. Keberhasilan SMK Negeri 4 Mapi nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program serupa di SMK lainnya.
10: Saya pikir bukan hanya di Mapi ya, mungkin dalam cakupan Papua Selatan ini sekolah menengah kejuruan pertama ya untuk Provinsi Papua Selatan sebagai sekolah menengah kejuruan yang melaunching produksi telur ini. Pasti kami akan melakukan desain cepat dengan Kepala SMK Negeri 4, bagaimana penguatan-penguatan tentu dalam sumber daya manusia, gurunya, kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan SMK 4 dalam hal meningkatkan produksi-produksi dia. ya, selain telur mungkin ada yang lain, itu yang akan kita lihat. Lalu bagaimana kita mendesain branding mereka dari produksi mereka sehingga mereka dikenal ketika produksi ini dikirim ke Merauke atau di kabupaten sekitarnya, itu branding dari SMK Negeri 4 Nambai MAPI itu menjadi apa, terkenal, dan kita berharap menjadi apa namanya, sebuah produksi yang membawa kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten MAPI, terlebih khusus mungkin awal-awalnya di MUR.
9: Pemerintah Kabupaten MAPI akan memetakan sekolah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sekolah produktif. Pengembangannya akan disesuaikan dengan bidang dan potensi masing-masing sekolah. Dengan program ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan sesuai jurusan, tetapi juga pengalaman dalam mengembangkan usaha. SMK Negeri 4 MAPI menjadi langkah awal pengembangan sekolah produktif di Papua Selatan. Kedepannya, pemerintah daerah MAPI akan menargetkan konsep serupa dapat berkembang di sekolah kejuruan lainnya sesuai potensi daerah masing-masing. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kita bergeser ke Papua Pegunungan, Saudara. Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
11: Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman Wamena dengan menghadirkan Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Sekda Jayawijaya Dr. Andes Tinggal Wusono, Ketua Yapis Jayawijaya, para Ketua Takmir Masjid, Ketua Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus BKMT serta umat Islam dari sejumlah perkampungan Muslim di Jayawijaya. Ketua DMI Papua Pegunungan Yoyo Iwik Suryoto kepada RRI mengatakan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan agenda yang setiap tahun dilaksanakan oleh DMI di berbagai tingkatan. Menurutnya, pelaksanaan Maulid Nabi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, PHBI, dan umat Muslim. Namun sejumlah kegiatan di perkampungan Muslim belum dapat dilaksanakan di tahun ini karena mempertimbangkan situasi keamanan di beberapa wilayah. Yoyo mengungkapkan, doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi di kawasan Kota Wamena ini menjadi momentum untuk memanjatkan harapan agar kondisi daerah semakin kondusif.
12: Dewan Masjid Indonesia dari pusat hingga wilayah dan daerah diperintahkan dari Bapak Ketua Umum setiap tahun bahwa peringatan Maulid Nabi itu seluruh masjid-masjid harus menyelenggarakan. Jadi untuk rata-rata kita mendukung dan bekerjasama, berkolaborasi. Dengan PHBI, juga kepada umat Muslim dan juga kepada pemerintah daerah, hampir setiap tahun kita menyelenggarakan. Ya, untuk tahun ini untuk penyelenggaraan di perkampungan Muslim belum bisa kita laksanakan mengingat situasi yang kurang aman. Mengingat Kota Wamena dan sekitarnya situasi dan kondisi belum aman, maka menyelenggarakan atau doa bersama atau bermazmur bersama seluruh umat agar Kota Wamena itu menjadi aman, damai, sejahtera sesuai dengan kita punya simbol yaitu Wamena Kota Dani.
11: Sementara itu, Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah mengatakan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema tentang doa bersama agar Wamena menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan tersebut, ia mengingatkan umat untuk meneladani ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan saling mengasihi dan menyayangi. Menurutnya, doa dan munajat bersama menjadi bagian dari ikhtiar umat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Wamena dan Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik.
13: Jadi Maulid untuk kali ini kita mengusung tausiah tentang Wamena berdoa bersama aman, damai, menjadi kota yang dani. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi, irhamu irhamukumullah. Kalau kita berada di tempat ini, mari sama-sama kita jaga yang namanya kedamaian, jaga persatuan, dan janganlah kita berpecah belah, karena kita disatukan dengan NKRI, Negara Republik Indonesia. Jadi kita sekarang berdoa bersama, bermunajat bersama, bagaimana kota Wamena ini, Papua Pegunungan, semuanya dalam keadaan aman, damai, dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Ustadz Nurul Yakin juga mengajak masyarakat tidak mementingkan kelompok tertentu dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditekankan pentingnya saling merangkul, mengasihi, dan menyayangi antar umat muslim maupun dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke Korwil 1 Papua. Saudara dari Bovendigul, Muhammadiyah dan Aisyah Mitra, Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Bovendigul, laporan Agustina Yuniarsi.
14: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peran Muhammadiyah dan Aisyah yang telah menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan secara langsung dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah membuktikan kontribusi nyatanya bagi bangsa dan negara sejak lama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai bidang pelayanan, mulai dari gerakan dakwah yang damai, penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang, pelayanan kesehatan yang merakyat, kegiatan sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran kedua organisasi ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
15: Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, khususnya melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat,

0: religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat kerja daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata. Sebaliknya, kegiatan ini adalah momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Farudin juga mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh dengan pemerintah Kabupaten Boven Digul maupun seluruh elemen masyarakat lainnya. Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sangatlah dibutuhkan.
0: Muhammadiyah dan semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat besar untuk mengambil peran dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Isya, dengan pengalaman yang panjang dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan keluarga, diharapkan terus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, keluarga di Bovendigul yang kita cintai.
1: Ia mengajak kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung mempercepat pembangunan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Berharap seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja daerah ini dapat berjalan dengan penuh semangat, musyawarah kebersamaan, dan keterbukaan. Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul, sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor setelah 12 peserta menyelesaikan rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Tri Rian laporkan.
3: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor Jumat 25 September 2026 setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan ujian sertifikasi. Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Hasanah Biak dan dihadiri perwakilan Provinsi Papua, Pemerintah Biak Numfor, instruktur asesor panitia, pelaku usaha barista serta para peserta kegiatan. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbe Oregi Hubun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh peserta bukan sekedar dokumen pengakuan kompetensi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kopi.

0: Api di Papua. Ia mengatakan pengetahuan teknik, pengalaman, dan standar yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada komunitas, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga para petani.
1: Ini secara khusus kepada saudara-saudara peserta pelatihan, 12 orang adik-adik kita, calon wirausaha yang mumpuni. Hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Sertifikasi yang diperoleh bukan sekedar selembar dokumen atau pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, tetapi merupakan tanggung jawab baru untuk membawa perubahan. Ilmu, teknik, pengalaman, dan standar yang saudara peroleh jangan berhenti di ruang pelatihan ini. Bawalah kembali ke komunitas, ke pelaku UMKM, ke kedai-kedai kopi, dan terutama kepada para petani kita. Mari kita bangun hilirisasi dan terus berdampak untuk brand dan nama baik kopi di Papua. Jadilah motor penggerak peningkatan kualitas kopi Papua, bantu petani dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan panen yang semakin baik.
0: Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia, Chris Diandi, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ditutup setelah para peserta menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Ia berharap para peserta yang belum direkomendasikan kompeten dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti kembali proses sertifikasi pada kesempatan berikutnya.
2: Ini kita melakukan yang namanya uji kompetensi terhadap 12 peserta. Ya, walaupun memang belum semuanya bisa direkomendasikan kompeten, namun setidaknya bisa lebih dari 50% ya. Teman-teman yang sudah direkomendasikan kompeten, mungkin itu PR juga bagi mungkin ya pemerintah daerah.
0: Penutupan kegiatan ini diharapkan menjadi awal bagi para peserta untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh sekaligus kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan usaha kopi di Papua.
3: Saudara, lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melestarikan seni dan budaya.
4: Kodim 1705 Nabire menggelar lomba senam kreasi di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dadim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Dwi Pawanto Tirta Mentari mengatakan, lomba senam kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
5: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.
4: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam Sun Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
6: Senam kreasi ini kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
4: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Efrata Rau pada Sabtu 26 September 2020.

0: 1946. Berikut laporan Cindy Fadiban.
1: Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapen Benjamin Arisoi melepas peserta Jalan Santai Berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Fatatarau. Kegiatan yang berlangsung di depan gereja GKI Fatatarau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Nyapen Benjamin Arisoi, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumirto Dwi Bongga, serta seluruh warga Jemaat GKI Fatatarau. Usai pelaksanaan Jalan Santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Nyapen Benjamin Arisoi mengatakan kegiatan Jalan Santai merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua termasuk Jemaat GKI Fatatarau.
2: Dan juga itu Jalan Santai kesemaran oleh GKI di Tanah Papua, khususnya kita di Jemaat GKI Fatatarau.
1: Benjamin Arisoi kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan.
2: Jalan-jalan santai adalah kegiatan yang baik dan dilaksanakan oleh Jemaat. Karena itu kita semua memang baik. Sudah itu sambut darat yang diperasai oleh orang majelis dan yang
3: terjemah.
1: Benjamin menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga Jemaat GKI Fatatarau. Dari Serui, Cindy Fadiban melaporkan.
0: Dari Jayapura, Saudara, Korps TNI Habema menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Koops TNI Habema menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkoops TNI Habema, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkoops TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
5: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan. Kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
4: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Informasi tadi, saudara, mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
3: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekali juga di udara tetap di

1942 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Anda di Lintas Malam Bovendigo, saya Lisa. Melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Fada, di mana kebersamaan kita mendengar sepanjang Lintas Malam Bovendigo bersama Anda usai. Ya, tadi itu sudah kita bersama mengikuti adalah sejumlah informasi yang dihadirkan dalam penyampaian berita Gema Papua, dan kini kami hadirkan adalah serangkaian lagu-lagu rohani memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Israni. Di malam ini pendengar, nantinya pada pukul 20 kami hadirkan lagu-lagu daerah, dan pukul 21 warta berita sentral yang kembali dihadirkan pukul 3. Kemudian pendengar, ada ruang rindu dan acara musik keperaduan. Itu adalah rangkaian acara di malam ini Lintas Malam Bovendigo kami hadirkan pendengar, masih di edisi siar hari Senin tanggal 28 September 2020.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan

Salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sap nama Ade beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
0: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
3: Kita main yuk.
4: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

Berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama baik umatnya serandi ya di malam ini. Pada pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami sedang lagu-lagu rohani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Kamu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun, butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo, nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo, kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

kasih ya atas segala persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kepada pendengar, kita masih bersama tentu di Lintas Malam Bung Digo hingga pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, sambil nantinya ada beberapa informasi-informasi seputar beberapa informasi-informasi di pada kebersamaan kita, kami lansir dari laman resmi RRI.co.id. Kita dengar dulu tembang.

saya dari laman resmi rri.co.id, informasi budaya. Berikan informasi budaya, Kementerian Kebudayaan hidupkan kembali musik anak lewat pentas kelang 2026. Pendengar, Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia, ya Kila, di Taman Bendera Pusaka Jakarta, ya, Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebut Kila mendorong penciptaan lagu anak. Menurutnya pendengar program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Pelaksanaan diawali ya pendaftaran pada 22 Juni hingga 31 Agustus ya 2026 dengan 814 peserta terdaftar. Setelah proses pendaftaran selesai, tercatat ada 814 peserta resmi mengikuti dua kategori lomba, tentunya ini dalam penyelenggaraan KELA tahun ini. Dan merupakan program tahunan Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah dilaksanakan sejak 2020. Dikatakan pendengar, terdapat dua kategori perlombaan, yaitu Lomba Cipta Lagu dan Lomba Nyanyi Lagu Anak. Lomba Cipta Lagu diikuti 168 peserta, sedangkan Nyanyi Lagu Anak diikuti 646 peserta. Dalam proses penyeleksian Lomba Cipta Lagu pada 17 September, pendengar, kemarin ya, terpilih 6 lagu terbaik untuk fase selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan bahwa lagu anak berperan penting memperkenalkan bahasa dan budaya kepada kaum muda. Ia mengatakan pendengar, lagu dengan lirik sederhana bisa membantu membangun koneksi emosional, juga memberikan kesenangan tersendiri bagi anak. Fadli memberikan contoh lagu Pelangi-Pelangi dan Bintang Kecil, ya, yang tentu ini memiliki lirik sederhana tetapi masih terus dikenal hingga kini. Ia berharap pendengar, semakin banyak lagu-lagu anak Indonesia yang populer dan tidak kalah terkenal ketimbang lagu-lagu lainnya. Lagu anak juga bisa menjadi sarana pendidikan karakter sejak dini dengan menggunakan bahasa sederhana. Karya tersebut diharapkan membawa misi budaya dengan mengenalkan keragaman serta kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda dan memberikan apresiasi tentu kepada peserta, finalis, panitia, guru, pelatih, dewan juri, orang tua, dan para pendukung KELA, ya. Dan tentu beliau meminta peserta yang belum terpilih agar tidak berkecil hati, terus berlatih dan percaya pada kemampuan yang dimiliki. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, ya, adalah salah satu informasi, ya, informasi budaya Kementerian Kebudayaan hidupkan kembali musik anak lewat pentas KELA 2026. Ya, program yang mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Laman resmi rri.co.id. Kita masih pendengar, ya, masih kembali dengan serangkaian lagu-lagu daerah di ruang dengar, ya, kebersamaan kita Lintas Malam Bovendigo.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: ne jul bumi lahilah irai rumai.
1: Oh, gagal malam minggu daya. Kemaru
2: lah. Kalau kebunin tuh ada piti ya.
3: Mana malu? Kiri.
4: Aku sih.
3: Aki aku kiri, bebe tuh kiri.
4: Tuh periksa nih.
3: Di kumbi nih.
4: Tuh. Di landa kan.
3: Coba hingga uli. Coba.
1: Terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
3: Metro Piti. Ah. Cuhi, minta jawang nih.
1: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
4: Allah.
3: Tomaru aku.
1: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi ye, anak muda. Aduh, udah kalau gitu saya balik sendiri saja.

Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Preben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

di ruang dengar yang kebersamaan. Semoga senantiasa menemani Anda ya di malam ini, Lintas Malam Bovendigo. Selanjutnya akan bersama Pro 3 RRI dalam menyampaikan warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat, saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Jadi saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Fadil juga baru, Pak. KPLP ya, ini baru 1 bulan, Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincang, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irja.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak.
10: Betul, saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor PAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Iswahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungi Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan anak pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: banjir. PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bro. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetisi unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu Timnas Indonesia kontra Malaysia Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line atau starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, sebatu kapten lalu ada Luke Vigili, kemudian juga oleh Romney Kaka Malakman, ada Luke, kemudian ada Joey Polipesi, Kevin Zerdo, Tom Hay, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Mubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half-time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pendengar sekilas Indonesia Raya yang telah dikemandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berkomasi masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabbuliti Lolipo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Pajang Groho, selamat malam.

0: Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigo.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Monya mandi, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Weh, kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sep nama Ade beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
3: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
4: Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub

kering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.
4: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

mendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur, lintas malam Movendigo. Saya Lisa masih bersama Anda, kita bersama ya tentu di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Lintas malam Movendigo, pendengar, selanjutnya kami hadirkan sejumlah ataupun juga serangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan ya tentu di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Tak sendirian di ruang rindu, rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven.

sudah mendengar lagu dengan judul Rumah Kita ya. Tentu bukan lagu yang asing lagi di telinga kita. Lagu dari Good Bless ya, di mana pendengar yang telah hadir ya di ruang dengar. Tentunya pendengar ini sudah begitu melekat bagi banyak pendengar, dan tentu ini menjadi salah satu karya yang terus dikenang dari generasi ke generasi. Lagu ini mengingatkan bahwa rumah bukan hanya soal tempat tinggal ya, ada rasa nyaman, kebersamaan, dan tempat untuk kembali setelah kita menjalani berbagai kesibukan dan perjalanan hidup. Bagi saudara yang sedang berada jauh ya dari rumah, mungkin lagu ini bisa membawa kembali ingatan ya tentang keluarga, kampung halaman, dan orang-orang yang selalu menunggu kita pulang. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu yang lewat lagu. Saya Lisa bersama. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagunya dari God Bless ya di malam ini pendengar. Ada dengan judul Rumah Kita, Belada Sejuta Wajah. Ada ya rumah ya di atas bukit damai yang hilang. Jika ada Balada Sejuta Wajah ya. Iya, Selamat Pagi Indonesia. Jika ada Sesat Anda Kehidupan. Kemudian ada Cendawan Kuning. Ada Semut Hitam Musisi. Ada Raksasa Misteri. Kemudian ada lagunya berjudul Trauma ya. Sudah saya siapkan. Saya akan hadirkan sepanjang kebersamaan kita di ruang rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Karya-karya dari salah satu grup ya musik Indonesia juga ya, yang begitu lekat dengan lagu-lagu bernuansa pop dan cinta. God Bless. Dan tentunya pendengar, bagi saudara pendengar yang pernah tumbuh bersama musik era 70-an, 80-an hingga 90-an, tentu nama God Bless yang bukan nama yang asing. Lagu-lagunya punya warna tersendiri, dan ketika kembali didengarkan malam ini mungkin ada kenangan lama yang ikut hadir. Jadi selamat mendengarkan pendengar ya di malam ini bersama tembang-tembangnya God Bless ya, saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, pendengar, damai yang hilang ya, dari judulnya saja sudah terasa sebuah pesan yang cukup dalam ya, tentang kedamaian yang seakan semakin jauh dari kerinduan ya, agar kehidupan kembali dipenuhi ketenangan dan kebersamaan. Lagu seperti ini, pendengar, yang mengajak kita untuk sejenak merenung di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan. Tentu kita semua mendambakan suasana yang damai ya, saling menghargai dan juga hidup berdampingan dengan baik ya. Karya God Bless ya, hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya di malam ini. Prayer kita berbagi ya sedikit informasi, tentu kenalan sedikit ya dengan God Bless, salah satu grup musik rock legendaris Indonesia. Berdiri pada tahun 1973 dan pertama kali tampil di hadapan publik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Mei 1973. Grup ini dibentuk oleh sejumlah musisi termasuk Ahmad Albar sebagai vokalis, Doni Fata pada bass, Joki pada keyboard, Fuad Hasan pada drum, dan Ludwig Lemans ya pada gitar. Nama God Bless pendengar kemudian semakin dikenal ya sebagai salah satu kekuatan musik rock Indonesia. Itu pada tahun 1975. Mereka bahkan dipercaya menjadi pembuka konser ya, ketika grup rock dunia tersebut tampil di Jakarta ya.

Pendengaran Good Boys juga menghasilkan album perdana Huma di Atas Bukit pada pertengahan 1970-an. Perjalanan mereka kemudian terus berkembang dengan berbagai pergantian personel dan karya-karya yang membuat nama Good Boys tetap dikenang dalam sejarah musik Indonesia. Pendengar malam ini ya di Ruang Rindu masih ya tentu kita mendengarkan ya kembali karya-karya dari God Bless. Bagi yang pernah menikmati musik mereka sejak masa muda, mungkin lagu ini bisa membawa kita ya kembali pada kenangan-kenangan lama ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: lagi ku bangun terlambat lagi, Bu.
1: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
0: Ku dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau ku terlalu lama dipakai, ku pun mata itu nanti sakit kalau ku tiap hari nonton HP terus.
1: Mama nih, ya sudah, Ma.
0: Makanya, Fenina, ku dengar ini. Ku harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur ku pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Aku sudah, Mama, siap.

Saudara pendengar, selamat pagi Indonesia ya, tentu bersama, masih bersama dengan Ibu Bus. Dari judulnya sudah terasa seperti sebuah sapaan kepada negeri tercinta. Lagu ini membawa suasana tentang Indonesia, semangat menyambut hari baru dan rasa cinta terhadap tanah air. Kalau kita mendengarkan malam ini, mungkin kita bisa membayangkan suasana Indonesia yang begitu luas ya, dari kota sampai kampung, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, setiap masyarakat punya harapan, dan semuanya tentu menjadi bagian dari Indonesia. Ya, lalu yang mendengar, God bless you dengan selamat pagi Indonesia. Ini sudah mengantarkan kita sudah ada pada pukul 22.41 menit ya, waktu Indonesia Timur. Masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ada lagu-lagu yang berbicara tentang rumah dan kerinduan untuk kembali, ada yang membawa kita pada persoalan kehidupan. Ada pula yang mengajak kita merenungkan arti kedamaian dan perjalanan manusia. Itulah pendengar yang membuat lagu-lagu God Bless yang tetap menarik untuk didengarkan. Meski sudah melewati perjalanan panjang ya, ketika lagunya kembali diputar, rasanya seperti membuka kembali lembaran kenangan yang pernah dilalui. Mungkin saudara pendengar yang punya satu lagu God Bless yang punya cerita tersendiri ya. Lalu juga setelah mendengarkan lagu-lagunya, bisa mengingatkan pada masa muda, teman lama, keluarga, atau seseorang yang pernah begitu dekat di hati ya. Semoga memberikan hiburan

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MySpace.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purna.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

0: apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah ibu, tapi masalah kita semua.
1: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

guys, ternyata perjalanan grup ini begitu panjangnya, lebih dari 5 dekade mereka hadir dalam perjalanan musik Indonesia. Menarik ya, pada masa awal God Bless banyak membawakan lagu-lagu dari grup rock dunia sebelum akhirnya menghasilkan karya-karya sendiri. Mereka juga pernah menjadi pembukaan konser ya di Jakarta pada tahun 1975. Dari tahun ke tahun personelnya pun mengalami pergantian. Namun satu hal yang terus bertahan adalah nama God Bless dan kecintaan mereka terhadap musik rock. Ya, pendengar.

Sudah jam 20 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Timur, di mana sudah kita dengarkan ya lagu-lagu di Ruang Rindu, mengenal ya, berbagai informasi seputar profil dari God Bless ya, di malam ini. Dari perjalanan panjang God Bless, malam ini kita bisa melihat bahwa sebuah karya musik bukan hanya tentang nada dan suara, tetapi juga mendengar tentang cerita ya, pesan dan kenangan yang menyertainya. Lagu-lagu God Bless telah menemani perjalanan banyak orang dari masa ke masa. Ada cerita tentang rumah, kehidupan, Indonesia, kedamaian, hingga berbagai keresahan yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga nostalgia ya malam ini bukan hanya membawa kita mengingatkan masa lalu, tetapi juga membuat kita lebih menghargai setiap perjalanan yang sudah dilewati ya, dan setiap orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Terima kasih pendengar yang sudah menjadikan Ruang Rindu ya sebagai teman malam ini. Saya akhiri Ruang Rindu, dan nantinya kita akan bersua kembali lagi ya, di lain kesempatan di Ruang Rindu. Lain kesempatan tentunya pendengar, tapi di waktu yang sama pada esok akan kembali ya di ruang dengar Anda. Kita melanjutkan kebersamaan tentu dalam acara musik peraduan ya. Saya Lisa masih bersama Anda untuk rangkaian acara yang terakhir.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
3: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 97.5 MHz. Musika peraduan ya, ada tadi ya tembang sudah kami hadirkan ya, Mita telah dengan mana janji. Juga ada tadi Tagor ya dengan Jangan Selalu Memilih, dan juga Hermi Kulit dengan Walau Dalam Mimpi. Di hatimu ternyata dia ya, Hari Parinta. Halo selamat malam. Halo selamat malam musika peraduan. Musika peraduan.
1: Selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Musika peraduan dengan siapa?
1: Musika peraduan dengan Deona.
0: Dengan siapa?
1: Deona.
0: Deona, Deona di mana ini?
1: Deona di suatu senja.
0: Deona di suatu senja?
1: Iya, ini dengan kakak siapa?
0: Di suatu senja itu di mana ya? Dengan Lisa.
1: Oh, kakak Lisa sangat kenal. Di suatu senja itu kenal. Di
0: juga.
1: Iya. Di... itu di musim yang lalu.
0: Di suatu senja di mana?
1: Di Kupang, kakak.
0: Di Kupang.
1: Iya.
0: Itu
1: buat kakak Lisa salam kenal, baru ketemu kakak Lisa malam ini kayaknya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tiba-tiba batuk nih.
0: Minum air dulu.
1: Iya, oke, sudah
0: bisa.
1: Tidak air jauh di belakang kakak, jadi mau ambil ke belakang lagi jauh jadi dia. Sudah biar saya jadi udah masalah. Bagaimana Bukendigo, amankah malam ini hujan kah?
0: Bukendigo aman-aman saja, semuanya sudah pada tidur semua. Ada yang masih aktivitas
1: di sana ya.
0: Ada yang masih dinas malam. Ada yang masih ya menikmati malam ini.
1: Iya betul. Hari Senin malam, malam Selasa begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Musim apa? Panas kah? Masih musim kemarau kan?
0: Iya, musim kemarau.
1: Oh, ya. Itu sudah biasa kita timur tuh kebagian hujan tuh bulan November, Desember begitu ya, Kak.
0: Iya.
1: Sama kah dengan Bovendigo, Kupang seperti itu?
0: Bovendigo
1: November sampai
0: ini lagi musim
1: Februari
0: kan, jadi
1: masih musim apa kan?
0: Maksudnya ini masih di musim kering, jadi memang ada informasi itu ada hujan ya, tapi kita tidak tahu ya. Tapi biasanya kalau Bovendigo itu di tidak sebelum musim-musim kering ya, kalau tidak musim kering itu, kalau hujan itu turun, hujan yang mau turun turun
1: gitu.
0: Begitu. Tapi ya, kalau
1: pokoknya dari dia saja begitu. Kalau dia mau hujan hujan, dia mau tidak.
0: Iya, tapi pada saat ini kan musim kering, jadi kalau saya bilang hujan, padahal tidak hujan sampai dengan di tahun depan, begitu mungkin. Tapi tiba kita tidak tahu ya, mungkin di bulan November juga hujan atau Oktober ya, mudah-mudahan begitu.
1: Kadang memang hujan tapi cuacanya panas begitu ya kakak. Kupang tuh kadang seperti itu, sekalipun masuk musim hujan, masuk musim penghujan bulan Desember itu, tapi tetap saja panas begitu udaranya. Hujan sehari dua hari panas lagi, padahal musim hujan itu mau dibilang bulan-bulan hujan begitu. Intinya kita semua baik-baik saja, kita sehat-sehat, kita nikmati apa yang ada, begitu ya kakak?
0: Sehat, begitu saja.
1: Semua baik adanya. Oke, boleh lagi? Lagu dari Alda Risma.
0: Alda?
1: Featuring Kotret. Yang judulnya We Can Make It.
0: Oke, nanti saya coba carikan ya.
1: Kalau itu tidak ada dari siapa ya, Shania Twain boleh. Yang Living Is The Only Way Out. Ya Shania Twain saja tidak apa-apa.
0: Shania Twain. Nanti saya coba carikan ya.
1: Pasti andalah di kulkas tuh pasti barang-barang penuh.
0: Masalahnya
1: gitu,
0: sekarang ini kita sudah tidak jarang-jarang putar lagu mancanegara, jadi lagu-lagu juga di kulkas ini sudah habis ini. Bukan sudah habis, tidak ada stok ataupun jadi khusus untuk lagu-lagu mancanegara ini tidak ada begitu. Jadi kalau macam ada request baru kita coba cari download begitu. Yang ada di lagu-lagu Indonesia saja. Indonesia
1: sesekali
0: saja.
1: Sesekali lagu-lagu manca kan enak juga ya kak, lagu-lagu itu manca lagi. Slowly.
0: Memang saya juga suka lagu-lagu manca. Tetapi
1: tapi tergantung requestan.
0: Begitu.
1: Ada kan?
0: Iya, saya coba carikan ya, mudah-mudahan.
1: Oke, mudah-mudahan tersedia di kulkas, stoknya ada, begitu ya. Stoknya ready, begitu. Oke, buat semua saja yang lagi dengar, yang tadi sudah masuk semua juga selamat malam. Yang sudah mau beristirahat, selamat istirahat malam ini. Semoga istirahatnya baik, besok pagi bisa bangun, bisa beraktivitas dengan baik juga pastinya. Buat Kak Lisa dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai. Nah, sedikit lagi Kak Kai, selesai. Setengah jam lagi. Oke, okay, Kak Lisa, selamat malam. Terima kasih, permisi.
0: Di suatu senja ya, begitu di Kupang sana. Dionda ya, salam kenal balik, salam memakan selfie udara, salam jabat hati. Ada lagi yang mau ikutan bergabung, silakan. Saya berikan kesempatan sambil saya coba siapkan ya lagu yang di request tadi. Semoga saja ya bisa di

Sekepada dua saya.

con toda esa nueva de gran porri, chica para medias y hacer pan santo. Pesan bahwa bini ketika Anda masih dalam suasana aktivitas Anda, semoga dalam keadaan yang aman, nyaman ya, dan juga baik dalam berjalan segala aktivitas Anda di malam ini sampai dengan esok ya, dalam keadaan yang baik dan juga tetap lancar. Anda juga dalam keadaan sehat ya, agar dapat melaksanakan aktivitas Anda, tugas Anda, dinas malam ya, dengan baik. Jika Anda bersama dengan teman, rekan kerja Anda ya, dan selalu selamat malam dan semangat malam ya tentu untuk Anda di malam ini. Selamat bertugas. Baik, untuk Anda yang sudah pada beristirahat ya, selamat beristirahat. Dengan Bani Janu, Mbak Wuninabu, Kungkit Lanu Katukun, sudah dong semuanya ya di malam ini. Selamat beristirahat ya untuk kenangan bini channel empat orang yang ada di kampung, di distrik, yang lagi monitor ya di malam ini. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa mengecek kembali sisa pembakaran baik di tungku dan juga yang di kompor ya. Sekedar mengingatkan Anda ya, ini akhir-akhir ini ya, kebanyakan ataupun juga akhir-akhir ini

kebakaran ya hutan. Iya. Jadinya jangan lupa ya untuk Anda yang malam ini pendengar yang ngambil di channel Ban Curang, jangan lupa beristirahat. Sebelum beristirahat, mengecek kembali sisa-sisa kebakaran baik di tungku juga di kompor sejak sore ya, ataupun juga tadinya Anda masak ya, ada bakar makan ya, tentu jangan lupa juga untuk mengecek kembali pada saat ya Bapak Mama Dorang sebelum beristirahat ya, sudah tidur bangun ya, jangan lupa untuk mengecek kembali pintu dan jendela rumah, juga barang berharga disimpan dengan baik agar tidak terjadi kecurian, kebakaran dan lain sebagainya sebelum beristirahat, ataupun juga agar tidur malam Anda aman, nyaman ya sampai dengan esok pagi. Berdoa agar selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Satu lagu lagi ya. Ini sepertinya lagu yang di request tadi ya, sudah saya coba cari tapi tidak ditemukan ya lagu-lagunya di request tadi oleh Dionda ya, di suatu senja ya tempatnya. Ada ya, ada yang Sania juga, tapi ya saya coba menemukan, coba carikan judulnya, tapi tidak ya, tidak ada. Ya, lagunya masih saya coba cari-cari ya, tentunya semoga ditemukan di mana kebersamaan kita masih di musik ke peranduan. Saya juga berikan kesempatan kepada siapapun pendengar, Anda yang mau ikutan bergabung, silakan. Untuk kebersamaan kita ya, masih dalam acara musik ke peraduan di

23.52 menit ya waktu Indonesia Timur ya, di pada kebersamaan kita malah mengajarkan kita bahwa setelah panjangnya perjalanan hari ini selalu ada waktu untuk berhenti sejenak, beristirahat dan mengumpulkan kembali tenaga untuk menyambut hari esok. Apapun yang terjadi hari ini ya, biarlah menjadi pengalaman yang belum sempat tercapai. Lanjutkan esok ya dengan semangat baru tentunya. Kita sudah berada ya di akhir kebersamaan ini. Tak terasa mendengari waktu terus berjalan dan malam pun semakin larut ya. Di mana kebersamaan kita sudah di saya telah temani Anda ya sepanjang lintas malam Bovendigo. Kebersamaan kita dari sejak pukul 19 atau jam 7 malam ya saya temani. Tentunya pendengar, saya tidak sendiri, ada Bung Arul ya, Bung Sam, Bung Chali ya. Tentunya juga ada rekan-rekan yang tentu menemani ya di malam ini. Kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Kita nantinya akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Ya, selamat malam ya. Terima kasih atas kebersamaan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Diona ya. Terima kasih, salam memakan selalu, salam jabat hati. Selamat beristirahat, pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo ya. Semoga tidur malam ini membawa ketenangan dan esok pagi bangun dengan hati yang lebih ringan dan semangat baru. Sampai jumpa. Selamat beristirahat.

pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami berbani sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Ma.
5: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
4: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
0: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bupen Dikul. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Indah Dari menemani suasana pagi hari Anda di edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang juga sudah terbangun di pagi hari ini pendengar ya. Mengudara tepat pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur edisi hari ini, hari Selasa. Dan tentu pendengar ya, beragam segmen akan kami hadirkan. Tentunya juga pendengar akan mengawali jumpa kita pagi ini. Kami hadirkan tembang-tembang rohani Hindu-Buddha. Selamat pagi untuk Anda yang juga mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital pagi ini. Pendengar penemani Anda yang juga sudah beraktivitas pagi ini, umat muslim yang juga tentunya sudah melakukan aktivitasnya selepas dari sholat subuh ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Mendengar lagu-lagu rohani Hindu-Buddha menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, nanti kami cukupkan dan dilanjutkan dengan teman-teman pilihan jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu di pukul 7 pendengar kami hadirkan warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Di pukul 8 nanti akan ada informasi cuaca atau segmen info cuaca disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah. Di pukul 9 akhir kebersamaan kita, kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pukul 11 nanti pendengar ya, atau saat ini menunjukkan pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana pagi hari Anda, kami layangkan lagu-lagu rohani Hindu-Buddha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terakhir masih menemani suasana pagi hari Anda, saya Indah dari pagi ini ya. Untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami pagi ini, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga pendengar ya, kembali mengudara menemani Anda dalam keadaan sehat ya. Pagi ini mengawali berbagai aktivitas Anda di hari kedua ya, di awal pekan, Selasa tepatnya, 29 September 2026. Sebelum nantinya esok mungkin pendengar ya di hari Rabu menjadi hari terakhir di bulan September dan juga Anda akan memulai sesuatu yang baru di bulan Oktober ataupun bulan 10 ya. Semoga pendengar ya apapun yang belum tercapai di bulan ini pendengar mungkin ya bisa bukan menjadi sebuah penyesalan tetapi sebagai bentuk power tersendiri ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang belum tercapai, mungkin bisa menjadi bahan bakar agar bisa lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk juga memang dikabulkan ataupun di capai ataupun digapai di bulan berikutnya ya. Ataupun kalau berbicara tentang resolusi-resolusi di tahun 2026 pendengar ya, memang hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan buku diary yang kita tulis ataupun harapan-harapan kita. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan tentu tidak pernah putus ya. Untuk itu memang kalau mungkin resolusi-resolusinya di tahun ini belum begitu berjalan sempurna, pendengar masih ada tahun-tahun berikutnya ya. Asalkan Anda tidak patah semangat dan tentunya pendengar ya, Anda tetap berada di koridor Tuhan ya, menjalankan dan menjauhi apa-apa yang juga menjadi larangannya. Baik, selamat pagi untuk Anda semua ya. Pagi hari ini menemani suasana pagi hari Anda

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendigul Pagi. Pendengar saya Ida dari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Untuk Anda yang juga mungkin sudah berkali-kali lipat berdering alarmnya pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini pendengar ya. Memang terasa berat selepas beristirahat malam, kemudian paginya harus kembali memulai aktivitas. Apalagi mungkin Anda pendengar ya, pagi hari tadi ataupun maksud saya malam hari tadi ya, ada sedikit menonton pertandingan sepak bola Indonesia versus Malaysia. Jadi agak sedikit berat ya pagi hari ini. Tepatnya dengan skor 0-0 ya tadi malam. Masih tahan imbang tentunya pendengarnya dan tetap semangat. Semoga nanti kita melawan Bangladesh ya kalau nggak salah. Semoga bisa menang ya biar poinnya bertambah. Baik, selamat pagi untuk Anda semua pendengar pagi ini. Selamat memulai beragam aktivitas Anda ya. Yang juga sudah sibuk-sibuk buat sarapan, selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Prosyata dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada pagi ini, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya, menemani Anda, saya Indah dari pagi ini. Edisi di siar hari ini ya, Selasa 29 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Pagi ini pendengar ya, apa yang menjadi prioritas Anda? Sudah pasti mungkin ya, salah satunya adalah anak-anak yang akan ke sekolah pagi ini ya. Mungkin masih dalam masa ujian kayaknya ya, di minggu-minggu ini. Atau mungkin anak-anaknya yang di rumah sudah selesai ujian, lumayan agak sedikit lega ya orang tuanya. Selamat pagi, semoga tidak menjadi beban, tetapi memang tentu ada hikmah di dalamnya ya. Kalau Anda pendengar Bapak Ibu menjalankan semuanya, tugas dan tanggung jawab Anda dengan ikhlas ya. Baik, selamat pagi untuk Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di 97,5 FM. Kasih Buddha pendengar ya, menjadi teman terakhir menemani kebersamaan kita dalam serangkaian lagu-lagu rohani Hindu Buddha tepat pukul 5 pagi tadi. Untuk Anda semua, semoga terhibur pagi ini ya, khususnya umat Hindu Buddha yang ada di Kabupaten Bovendigul.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang hoy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Satewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

Pendengar, tibalah kita pagi ini di pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai beragam aktivitas Anda pagi hari ini ya. Cuaca Bovendigul pagi ini diawali dengan cerah ya. Cukup cerah pagi hari ini. Untuk Anda juga yang lagi siap-siap pendengar ya, tentunya sebelum anak berangkat ke sekolah, yang lagi persiapan bekal, kemudian juga lagi menyiapkan ataupun lagi setrika pakaiannya pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua ya. Pendengar tembang-tembang patriotik pagi ini ya, menemani suasana pagi hari Anda. Sekaligus hari ini di hari Selasa 29 September 2026, saya Indah Dari masih menemani Anda di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Nanti kami hadirkan warta berita daerah pendengar ya. Selain Anda bisa mendengarkan, Anda juga bisa menyimaknya melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul ya. Nanti saya bersama rekan Christian akan menemani Anda dalam warta berita.

0: Ah, kantin ku rame apa?
1: Mary.
2: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
0: Sama mandi dulu lah.
3: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
0: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
3: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
0: Oh, tidak bisa, antri dong.
4: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
2: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan.
5: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Radio 1, kanál inspirasi. Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pagi ini sekaligus kami cukupkan tembang-tembang pilihan menemani suasana pagi hari Anda ya. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul.

Pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendikul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Pendengar dan juga pemirsa Sari Berita, unit pelaksana teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul dorong program kehutanan sosial. Program tersebut akan membuka peluang ekonomi bagi warga Bovendigul. Inilah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama pagi ini di mana unit pelaksana teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul mendorong program kehutanan sosial di mana program tersebut akan membuka peluang ekonomi bagi warga Bovendigul. Disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
1: Program perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul Senli Ambarua. Ia mengatakan program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Menurutnya, perhutanan sosial memiliki 5 skema yakni hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan akses pengelolaan terhadap kawasan hutan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah melalui kementerian. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan secara legal.
2: Untuk manfaat PS ini sebenarnya tujuannya itu untuk pengembangan ekonomi masyarakat sendiri lewat pengelolaan hutan, lewat pemanfaatan hutan.
1: Dirinya menjelaskan pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Dengan adanya akses pengelolaan yang sah, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi sumber daya hutan secara terencana dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Program tersebut juga mendorong masyarakat menjadi bagian dalam pengelolaan kawasan hutan yang berada di wilayah mereka. UPT KPHP Bovendigul berharap pengembangan perhutanan sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Mboru Jaya mengimbau warga Bantaran Kalidigul menggunakan surat rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Disampaikan selengkapnya untuk Anda pagi ini, dilaporkan Thomas Jamlian.
3: Menindaklanjuti arahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul khususnya bidang yang menangani transportasi air dan sungai, pimpinan SPBU Mboru Jaya bergiat pindah menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Kalidigul agar melengkapi persyaratan administrasi berupa surat rekomendasi sebelum melakukan pembelian bahan bakar minyak. Imbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang mendiami kawasan bantaran Kalidigul, terutama terkait kelancaran memperoleh BBM untuk mendukung aktivitas transportasi sungai dan kebutuhan sehari-hari. Pimpinan SPBU Mboru Jaya menjelaskan bahwa masyarakat yang hendak membeli BBM diharapkan terlebih dahulu mengurus surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, keberadaan surat rekomendasi tersebut penting guna mendukung kelancaran proses pembelian dan pengambilan BBM sekaligus memastikan penyalurannya berjalan tertib dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Terkait masalah pertemuan terakhir kita dengan Dinas Perhubungan dalam hal ini bidang air, transportasi air, memang banyak kendala dan keluhan masyarakat. Jadi arahan dari Kepala Bidang Perhubungan Air untuk sementara ini sambil pendataan lebih akurat, untuk memenuhi persyaratan pengambilan BBM, diharuskan minta rekomendasi dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan.
3: Sementara itu, terkait pelayanan pembelian BBM pada hari libur, khususnya setiap hari Minggu, Bergiat Pindah menjelaskan bahwa masyarakat untuk sementara dapat menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Kampung.
4: Hari libur, Sabtu dengan Minggu, ya itu yang jadi kadang-kadang kendala. Jadi menurut arahan dari Kepala Bidang Air, transportasi air laut, yaitu untuk sementara masih bisa digunakan rekomendasi dari Kepala Kampung.
3: Ketentuan sementara ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan BBM pada hari libur ketika pengurusan surat rekomendasi melalui Dinas Perhubungan berpotensi mengalami kendala karena pelayanan perkantoran tidak berjalan seperti hari kerja. Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di bantaran Kalidigul diharapkan dapat memperhatikan ketentuan tersebut sebelum melakukan pembelian BBM pada hari kerja maupun hari libur. Thomas Yemlen, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, tokoh masyarakat Kampung Yatet Kun mengajak warga untuk menjaga keamanan dari pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Yatet Kun. Laporan disampaikan kembali Thomas Jamlian.
3: Tokoh masyarakat Kampung Yatet Kun Distrik Ninati Kabupaten Bovendigul yang juga merupakan pemilik hak ulayat tanah pembangunan pos lintas batas antar negara Yatet Kun, Yohanes Kanda mengajak seluruh masyarakat Bovendigul khususnya para pelintas batas untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi keamanan di kawasan PLBN Yatet Kun agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya menjaga keamanan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, aparat keamanan, masyarakat setempat maupun setiap warga yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.
5: Ya, saya ingin supaya kita sama-sama merawat, menjaga keamanan di situ, karena negara menghargai kita, karena kami adalah orang yang paling ujung timur. Ya. Kami ingin untuk kami sama-sama jaga keamanan di sana, supaya jangan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Yohanes mengungkapkan ajakan tersebut juga di latar belakangi informasi mengenai adanya masyarakat khususnya generasi muda yang melakukan aktivitas jual beli pinang, mie instan serta berbagai kebutuhan pokok lainnya di kawasan perbatasan. Dalam aktivitas tersebut terdapat laporan mengenai barang titipan yang diduga merupakan barang terlarang. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keberadaan barang-barang terlarang di kawasan perbatasan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan serta dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
5: Salah satunya kemarin ada terjadi bahwa ada adik-adik yang mereka bawa pergi jualan pinang, juga ada supermi dan lain-lain. Saya mohon supaya di dalam tas atau jualan yang kalian bawa itu, kalau boleh jangan lagi ada titipan-titipan hal-hal yang tidak baik. Contohnya macam kemarin hari Senin atau Selasa itu ada titipan peluru. Saya mohon supaya itu jangan, sebagai anak Ninati dan juga Yatet Kun, dan katakan anak Jonggom, saya berpesan supaya mari kita sama-sama menjaga kita punya rumah yang ada di hutan. Dari itulah akhirnya kami orang Jonggom bisa jadi terang.
3: Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima maupun membawa barang titipan dari orang lain, terutama ketika barang tersebut akan dibawa masuk ke kawasan PLBN Yatet Kun. Ia menegaskan masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan hendaknya tetap mengutamakan keselamatan, menaati ketentuan yang berlaku, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Thomas Semlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, terima kasih Anda masih menyimak warta berita daerah pagi ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul jaga data berkualitas dengan memperkuat pengelolaan statik, maksud kami pengelolaan statistik sektoral. Disampaikan selengkapnya ada Septianing Nurjana.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan pelatihan statistik sektoral dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data Indonesia. Kegiatan bertajuk peningkatan kapasitas SDM pengelola satu data dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas sesuai prinsip satu data Indonesia tersebut berlangsung di Aula Serbaguna SMP Negeri Waropko, Kampung Waropko. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari kepala kampung, bamuskam, kepala RT, para pendata atau pengelola data kampung, serta unsur terkait lainnya di wilayah distrik Waropko. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Yanto Tanggalayuk, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur di tingkat distrik dan kampung mengenai pentingnya pengelolaan data dan mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
7: Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah yang ada di distrik Waropko mengenai pentingnya pengelolaan data sektoral yang akurat, mendukung kebijakan pemerintah Indonesia atas perencanaan pembangunan daerah di tepat sasaran, menyamakan konsepsi dan standar pengelolaan data di setiap kampung atau unit kerja.
6: Menurutnya, peningkatan kapasitas pengelola data diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi dan standar dalam proses pengumpulan, pengelolaan, serta penyediaan data sektoral. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pemenuhan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Melalui penerapan prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun tata kelola data yang lebih terkoordinasi sehingga data dari tingkat kampung dapat dihimpun, diverifikasi, diperbarui, dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Septianingur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, sementara itu Badan Meteorologi dan Klimatologi Bovendigul memprediksi akhir musim kemarau berada di penghujung tahun 2026 atau awal tahun 2027. Sampaikan selengkapnya Yohanes Degoden.
8: Musim kemarau saat ini membuat sebagian warga di Kota Tanah Merah Kabupaten Bovendigul sudah mulai merasakan ketersediaan sumber air bersih mulai berkurang. Banyak aktivitas masyarakat mandi dan cuci langsung ke Sungai Digul. Pihak BMKG menyampaikan musim kemarau yang saat ini dirasakan masyarakat Bovendigul diprediksi akan berlangsung hingga di penghujung tahun 2026 atau awal tahun 2027. Hal itu disampaikan pihak BMKG Bidang Perakiraan Cuaca, Tiar Novan Haidar.
9: Sejauh pantauan kami atau monitoring kami di lapangan itu memang kita melihat bahwa sampai akhir tahun ini hingga awal tahun depan mungkin ada, dan untuk sampai saat ini pun kondisinya di kondisi positif plus 2,6 atau sekitar 2,5. Itu menunjukkan kondisi El Nino indeks yang memang cukup tinggi sehingga menyebabkan kondisi curah hujannya juga jadi lebih sedikit atau berpotensi kecil.
8: Menghadapi musim kemarau yang masih panjang ini, pihak BMKG mengajak masyarakat selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api, sehingga tidak menimbulkan masalah kebakaran hutan dan lahan. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asik FM. Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Bovendigul menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Laporan kita simak disampaikan reporter kami Agustina Yuniarsi.
10: Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Bovendigul bukan sekedar keberadaan organisasi, melainkan bagian tak terpisahkan dari upaya bersama membangun kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan antar warga. Demikian penegasan yang disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto. Untuk itu, rapat kerja daerah yang dilaksanakan pada 27 September tahun 2026 bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata, akan tetapi merupakan momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan dan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
11: Mari kita jadikan perbedaan latar belakang, suku, agama, dan budaya ada di Bovendigul sebagai kekuatan untuk membangun daerah dalam semangat persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul senantiasa membuka ruang untuk komunikasi dan kerjasama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk Muhammadiyah dan Aisyah, demi terwujudnya Kabupaten Bovendigul yang semakin maju, aman, damai, dan sejahtera.
10: Berharap Rakerda tersebut menghasilkan program-program kerja yang tidak hanya indah secara konsep dan tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata, terukur dan berkelanjutan sehingga manfaatnya menjangkau mereka yang membutuhkan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan juga pemirsa, berita terakhir pagi ini dalam penyampaian warta berita daerah Bovendigul. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi. Disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh bagi seluruh elemen masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sangatlah dibutuhkan.
12: Pembangunan daerah membutuhkan kerjasama, partisipasi, gagasan, serta keterlibatan ormas dan keagamaan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan Aisyah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Saya mengajak Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul yang kita cintai, terutama dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan persoalan sosial, serta pembangunan karakter masyarakat.
10: Untuk itu, pembangunan daerah memerlukan kerjasama, partisipasi, gagasan-gagasan segar, serta keterlibatan aktif semua pihak. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan Aisyah menempati posisi yang sangat strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah, sehingga kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kemasyarakatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembina generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi RRI Bovendigul. Warta berita selanjutnya kami pastikan mengudara di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Loh, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Saya Menteri Keuangan Bupati Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendekel Pagi. Saya Indah Dari menemani Anda selepas warta berita daerah pagi ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat memulai beragam kesibukan Anda di hari ini ya. Hari kedua di awal pekan, hari ini Selasa 29 September 2020. Dengan selamat pagi, di pagi hari ini juga saat lagi kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta ya. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk Anda pendengar pagi ini yang juga berada di frekuensi 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua, kita menanti penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

ada pelayanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating maksud kami, dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai, proses penguatan dari badai tersebut.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Xiang dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21.

0: Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
5: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
3: Tidak ada, Pak.
5: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
3: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
3: Tidak pernah, Pak.
5: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Intelsubit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
3: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada?
3: Tidak ada.
5: Atau saudara tidak ada?
3: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
2: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asyofani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarit Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya kita lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
5: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah dari ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakup CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%. Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
6: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
4: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
8: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini, lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa, ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buat
7: itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasau Pak Makassar, Damaris Painga mengatakan, upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
9: Jadi setiap 1 pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
7: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah Kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
11: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
10: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sudiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbunan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
12: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Di situ sumber mikroba. Yang nomor 2 menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
10: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dania Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SMK Madya Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Nah, seperti itu nanti terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SMK Madya Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini, itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya, itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu, naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak, ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga, terus kartisnya juga belinya sekarang enggak. Ini ya, kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin kita tahunya itu kan datang langsung beli, ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,
3: RRI, dengan esensi buku. Buku Aroma Karsa adalah novel karya D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama Bovin di Gol Pagi, pendengar selepas warta berita sentral Pro 3 Jakarta ya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bovin di Gol Pagi. Menemani Anda pagi hari ini ditemani dengan cuaca Bovin di Gol cukup cerah ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, yang juga lagi mengantarkan anak ke sekolah ya. Hati-hati di jalan pendengar, yang juga pagi hari ini ya. Ya mungkin dari pasar ataupun memang supir-supir angkot juga pagi hari ini yang lagi mengantarkan penumpangnya. Selamat pagi untuk Anda semua yang juga mungkin baru terbangun pagi hari ini ya. Ada Mbak Surip yang membangunkan Anda dengan bangun tidur ya. Agar semua aktivitas Anda, kesibukan Anda bisa segera terselesaikan ya di pagi hari ini. Baik pendengar, informasi tentunya juga akan kami hadirkan menemani Anda ya. Kurang lebih saat lagi kami hadirkan juga segmen info cuaca, disampaikan langsung oleh perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu punya tadi. 90,3 dan 97,5 FM Bovendigul pagi ini.

Dimanapun Anda berada pagi ini, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, pendengar Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Bu Pendikul pagi mengudara suasana, menemani suasana pagi hari Anda ya, seindah dari pagi ini. Di pukul 5 pagi tadi kami sudah mendengar ya, mengudara tepatnya. Dan nanti selepas Andire featuring Roy Bumerang pagi ini dengan kehidupan, kami hadirkan ya. Info cuaca disampaikan langsung oleh Prakirawan Tiar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Dengan saat lagi kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tentu sebagai referensi ya, untuk Anda yang juga ingin berkegiatan ataupun beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari ini, hari Selasa 29 September 2019.

0: Terima kasih Anda masih bersama Boven Eagle Pagi, pendengar pagi hari ini ya. Kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Tiar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah dalam segmen Info Cuaca di hari ini, Selasa 29 September 2026.
1: Anda mendengarkan Info BMKG.
0: Selamat pagi, Prakirawan Tiar. Selamat pagi, Prakirawan Tiar. Oke, selamat pagi, Prakirawan Tiar. Oke, pendengar sepertinya terputus ya. Di pagi hari ini kami akan coba kembali menghubungi Prakirawan Tiar untuk menyampaikan info cuaca pagi ini. Pendengar sebelumnya juga tadi apakah karena terkendala jaringan tadi sudah sempat terhubung ya. Akan kami coba kembali menyambungkan untuk Anda agar Prakirawan Tiar bisa menyampaikan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, tepatnya di hari ini ya, hari Selasa 29 September 2026.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Baik pendengar, sepertinya ada sedikit kendala pagi ini ya. Nanti akan kami coba kembali hubungkan Anda bersama dengan Prakirawan Tiar. Kita dengarkan dulu pendengar ya, ada Lobo pagi hari ini dengan Kau Cantik Hari Ini.

0: Pendengar Prakirawan Tiar pagi ini ya, sudah kembali bersama kita. Kita sapa kembali ya, selamat pagi Prakirawan Tiar. Halo Prakirawan Tiar, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan RRI.
0: Iya, suaranya agak putus-putus pagi ini, takutnya disampaikan info cuacanya tidak begitu jelas. Halo Prakirawan Tiar.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Oke, baik. Silakan info cuaca pagi ini.
1: Ya, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigo. Walaupun Anda berada, untuk hari ini perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kenamera dan sekitarnya yang berlaku pada hari Selasa 29 September 2026. Mana umumnya pada seharian hari ini itu dengan kondisi berawan. Lanjutnya untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar di 50 hingga 90%. Untuk arah angin bergerak dari timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.
0: Oke, baik. Terima kasih Prakirawan Tiar. Pagi ini selamat melanjutkan kembali aktivitasnya ya.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Oke, baik. Sama-sama pendengar Prakirawan Tiar pagi ini ya. Sudah menyampaikan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya Selasa 29 September 2026.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pukul 7:56 menit waktu Indonesia Timur ya. Di pukul 8 kita akan bersama dalam opini publik. Pendengar pagi ini, di ruang dengar Anda kami hadirkan tepat pukul 8 hingga pukul 9 sekaligus ya, menanti komentar Anda pagi hari ini masih terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan. Pendengar, sepertinya di kemarin hari Senin ya, pecah telur karena kurang lebih ada 3 sampai 5 titik kebakaran ataupun karhutlah yang ada di Kabupaten Bovendigul. Anda nanti bisa menyampaikan komentar Anda pagi ini ya dalam segmen opini publik. Kami buka di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Tepat pukul 8 pendengar ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami tunggu komentar Anda pagi ini.

0: sangat memprihatinkan. Iya, itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti Opini Publik RRI Bovendigul.
1: Pendengar Opini Publik pagi ini menemani Anda Selasa 29 September 2026. Kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Bovendigul ya. Informasi yang dirilis di tanggal 26 kemarin, 120 kasus kebakaran di Bovendigul sejak Juli, dan membakar sampah adalah salah satu pemicunya. Pendengar, kekeringan masih melanda kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Sejumlah dampak dirasakan, mulai dari darurat air bersih hingga mengakibatkan kebakaran yang tercatat sejak 22 Juli hingga saat ini. Jumlah kasus yang tercatat sejak 22 Juli mencapai 120 kasus kebakaran hutan, dan 3 diantaranya adalah kebakaran rumah. Pendengar, penyebab utama dari munculnya kebakaran di Kota Tanah Merah salah satunya kebiasaan masyarakat membuka lahan untuk berkebun dan minimnya pengawasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Agus Arief Rewang. Pendengar, Agus juga menambahkan faktor penyebab lainnya muncul dari sampah rumah tangga yang dibakar dan masih minimnya kewaspadaan dari setiap masyarakat. Di kesempatan ini juga ia menganjurkan kepada masyarakat agar lebih mematuhi himbauan dan lebih perlu meningkatkan kewaspadaan ketika membakar sampah rumah tangga. Berdasarkan informasi yang dirilis di tanggal 26 kemarin ya, ada sebanyak 120 kasus kebakaran. Tetapi sepertinya melihat di hari ini tanggal 29 dan kemarin di hari Senin 28 September pendengar ya, kembali terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan kalau bisa Anda lihat, dan tentu Anda sudah membaca di beberapa media sosial, sudah cukup banyak ataupun sepertinya kemarin pecah telur pendengar ya, 3-5 kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi tepat di hari kemarin, hari Senin. Dan tentu pendengar ya, dari pihak damkar sendiri juga sudah menyampaikan beberapa kendala yang juga mereka hadapi, salah satunya atas insiden yang kemarin. Kita bisa melihat ada salah satu pegawai damkar yang juga mengalami kecelakaan di saat memadamkan api, begitu pendengar ya.

0: Tentu ini masih menjadi perhatian semua masyarakat Kabupaten Bovendigul, di mana melihat kondisi armada yang juga dikeluhkan, kemudian ketersediaan air untuk memadamkan api dari pihak damkar juga sudah disampaikan bersama RRI. Beberapa informasinya juga sudah kami angkat dalam warta ataupun selain warta berita kami di portal berita kami. Anda bisa melihat keluhan-keluhan yang juga disampaikan ataupun ditegaskan oleh pihak damkar sendiri. Pagi ini juga pendengar ya, Anda sebagai masyarakat Kabupaten Bovendigul, silakan Anda sampaikan opini Anda pagi ini. Kami buka di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, di 0811494333 dan juga di 0811498822. Pagi ini saya Indah Dari menemani Anda dalam segmen opini publik.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia.
5: Pendengar, kebakaran seringkali memakan korban jiwa akibat kurangnya edukasi tentang cara evakuasi diri dari kebakaran. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Dilansir dari Ed Kentara Media. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Pertama, berusahalah untuk tetap tenang dan tidak panik saat terjadi kebakaran. Tutup hidung dan mulut dengan tisu basah atau baju, lalu segera keluar. Jalan merangkak untuk menghindari asap, dan segera hubungi pemadam kebakaran untuk memberitahu lokasi kebakaran. Hindari lift dan gunakan tangga darurat. Jika terkepung api, cari jendela untuk keluar dan tutup pintu untuk memperlambat api.

waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelola uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: masih bersama kami dalam Opini Publik Radio Republik Indonesia Bovendigul.
1: Pendengar masih menemani Anda pagi ini dalam segmen Opini Publik. Line telepon dan juga nomor WhatsApp masih dibuka pagi ini ya, untuk Anda ingin menyampaikan komentar ataupun opini Anda terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Pendengar, informasi kami lansir dari portal berita kami, di mana Damkar menyebut pembakaran sengaja dan pembukaan lahan menjadi pemicu kebakaran hutan dan juga lahan. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bovendigul tidak hanya dipengaruhi kondisi musim kering atau musim kemarau, tetapi juga aktivitas manusia di lapangan. Petugas Damkar menemukan sejumlah kejadian yang dipicu oleh pembakaran secara sengaja serta aktivitas pembukaan lahan untuk berkebun. Pendengar, Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang, mengatakan pihaknya menemukan adanya aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia menyebut, pendengar, bahwa sejumlah kejadian bahkan terekam melalui video amatir yang menunjukkan proses pembakaran. Pendengar, ia juga mengatakan bahwa beberapa pelaku yang ditemukan di lapangan kemudian telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan. Selain pembakaran secara sengaja, pendengar ya, Agus juga menyebut pembukaan lahan untuk berkebun menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran. Api yang tidak diawasi dapat membesar dan juga menjalar ke arah lain hingga mendekati pemukiman warga. Dan pendengar ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang ada oknum-oknum yang juga sudah ada beberapa bukti dengan terekam melalui video amatir yang menunjukkan proses pembakaran yang dilakukan oleh oknum, dan sudah ada beberapa juga yang diserahkan kepada pihak berwajib ataupun pihak kepolisian. Ini menjadi satu PR besar, pendengar ya, kalau memang ada niat dari orang-orang, tentu dalam tanda kutip adalah oknum-oknum ini, tentu ini sangat-sangat meresahkan, pendengar. Apalagi kita melihat sepertinya satu kutikan api saja sudah mampu membakar, dan dilihat juga dengan kondisi hutan yang juga cukup kering, di mana kemarin bisa dikatakan hampir puncaknya, pendengar ya. Kemarin beberapa titik ada di belakang SD Negeri 2, kemudian juga ada di Ambongo, kemudian juga ada di perumahan Kilo 3 kalau nggak salah ya. Kemudian juga kemarin ada di depan Sukaryango. Meskipun memang mungkin apinya yang akhirnya tidak begitu besar, namun asap yang ditimbulkan juga tentu mengganggu pernapasan, pendengar ya. Tentu berdampak pada masalah kesehatan. Nah, ini pendengar ya, tadi kalau dibahas ulang terkait dengan oknum-oknum yang juga memang liar di lapangan, nah ini menjadi bentuk kewaspadaan dari setiap orang. Nah, tentu ini juga untuk Anda yang mendengarkan siaran pagi ini, kalau Anda melihat seseorang yang juga mungkin terindikasi ataupun memang ada beberapa gerakan-gerakan yang mencurigakan, pendengar ya, kita tidak menuduh, tetapi sebaiknya mencegah, pendengar ya. Dan itu tadi disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. Silakan pendengar, komentar Anda di pagi hari ini ya, dalam segmen Opini Publik. Ditakutkan juga, pendengar ya, oknum-oknum ini tentunya mungkin bermaksud untuk meresahkan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tentu perlu tingkat kewaspadaan yang tinggi. Mungkin kalau rumah ditinggalkan, lihat kembali, bila perlu matikan aliran listrik kalau bisa ya. Kompornya mungkin apakah sudah benar-benar padam atau ada sedikit pembakaran, mungkin bisa diperhatikan sebelum Anda keluar rumah. Nah, tentunya juga untuk Anda pendengarnya, tadi disampaikan berulang-ulang bahwa kebiasaan masyarakat yang masih membuka lahan itu juga menjadi satu garis bawah yang perlu digarisbawahi ya, di mana pemerintah ataupun dari pihak Damkar sendiri sudah menyatakan bahwa salah satu pemicunya adalah membuka lahan kebun dengan cara membakar hutan. Salah satunya juga kemarin pendengar ya, ada dikenakan oleh sampah rumah tangga, ataupun Anda juga pendengar ya yang membakar sampah namun tidak ada penjagaan ataupun bentuk pengawasan dari diri Anda sendiri ya. Di saat membakar sampah di musim seperti ini sepertinya sangat-sangat rawan. Jadi memang semua itu perlu dijaga, perlu ditingkatkan. Memang pendengar ya, ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tentu kita juga melihat beberapa dari petugas-petugas damkar juga pendengar ya, sudah mengalami kewalahan. Kemudian mereka sendiri juga ada yang menjadi korban di lapangan, mungkin karena kelelahan dan juga terjatuh. Mungkin kemarin Anda sempat melihat ataupun membacanya ya, ada rekan damkar juga yang mungkin kewalahan. Jadi saya tidak tahu begitu jelas kronologinya, tetapi informasi yang saya dapat adalah beliau jatuh dari tangga damkar dan langsung jatuh ke tanah dengan posisi kepala duluan, otomatis ada sedikit masalah di bagian leher. Jadi itu pendengarnya menjadi sebuah keprihatinan juga untuk kita semua ya. Kasihan pihak damkar dengan kondisi personil juga yang sudah disampaikan bahwa mereka hanya sedikit personilnya pendengar ya. Kemudian alat-alat seadanya, nah itu menjadi keprihatinan dari kita. Kalau bisa pendengar ya, berbesar hati untuk lebih menaati himbauan-himbauan dari pemerintah terkait dengan dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan ini ya. Mengingat kita sampai saat ini pendengar ya, tentu masih menunggu hujan yang tak kunjung tiba hingga di akhir September pendengar ya, di hari ini 29 September 2026. Kemudian juga tadi ada info dari BMKG bahwa memang masih cerah ya di sepanjang hari ini, hari Selasa. Baik pendengar, itu tadi ya untuk Anda yang juga mungkin ingin menyampaikan komentar Anda pagi ini. Kami tunggu di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Pendengar ditemani dengan Ari Lasso pagi ini ya, badai pasti berlalu.

0: Langit yang jingga tetapi bukan karena matahari terbenam. Ini asap tebal dan panas, membuat semua sesak. Setiap tahun cerita yang sama terulang. Hutan terbakar, lahan hangus. Dan di balik kobaran api itu, ada nyawa, ada rumah, ada masa depan yang ikut terbakar. BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Merah memantau tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Bovendigul selama musim kemarau dengan terdeteksi hingga 24 sampai 25 titik panas pada rentang Agustus 2026. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bovendigul mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung pelayanan pemadam kebakaran, mulai dari minimnya armada, alat pelindung diri, hingga sumber daya manusia. Dari sisi kesehatan juga menyoroti, kenaikan paparan kabut asap memicu kewaspadaan dari Dinas Kesehatan Bovendigul. Meski kasus ISPA dilaporkan masih berada dalam batas normal pertengahan September 2026. Tentu, angka tidak bisa menjelaskan sesak di dada yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Kami orang tua khawatir anak-anak harus menggunakan masker ke sekolah, kesehatan harus lebih diperhatikan. Sudah begitu sayuran di pasar sudah mulai langka.
0: Lalu pertanyaannya, siapa yang membakar? 80% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Ada yang sengaja untuk buka lahan cepat, ada yang lalai buang puntung rokok, dan ada juga karena konflik lahan. Cuaca ekstrim dan El Nino hanya memperparah. Ia seperti bensin yang disiram ke api.
1: Hampir setiap minggu mendengar kebakaran di kota Tanah Merah ini.
2: Jadi saya mau itu api sekecil apapun itu harus kita waspada. Apalagi yang merokok itu, setiap puntung rokok itu perlu diperhatikan. Jangan kamu buang sembarang.
0: Kuncinya bukan hanya di pemadaman, tetapi juga di pencegahan. Jangan bakar lahan, laporkan jika melihat titik api. Jaga hutan seperti jaga rumah sendiri. Api bisa padam, tapi luka yang ditinggalkan butuh waktu puluhan tahun untuk sembuh. Hutan tidak bisa bicara, tapi asapnya berteriak. Tanah tidak bisa menangis, tetapi retaknya menganga. Pertanyaannya sekarang, kita ingin menjadi bagian dari pemadam atau bagian dari pemicu? Karena ketika hutan menangis api, yang terbakar bukan hanya pohon, tetapi masa depan kita.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

Rekan-rekan menemani Anda kembali pagi ini dalam program Opini Publik ya. Selepas tadi tembang dari Ari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu. Tentu pendengar ya, selepas suka ada duka, selepas duka ada suka. Tentu silih berganti, seperti itulah kehidupan. Intinya pendengar ya, semoga kita selalu diberikan kesabaran ya untuk menanti dan juga bersama-sama melewati saat ini, tentunya musim kering yang juga begitu panjang. Baik, masih menemani Anda tentunya pagi ini pendengar ya, dalam segmen Opini Publik. Komentar Anda pagi ini masih kami nantikan ya, dan telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS seperti biasa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90.

0: bakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bovendigul sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.
3: Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, kalau kita berbicara terkait dengan dampak kekeringan, pendengar ya, tentu keterbatasan air juga dapat mengganggu kebutuhan minum, masak, kebersihan, dan juga sanitasi masyarakat. Di sisi lain juga dampaknya WHO menyebut kekeringan dapat meningkatkan risiko penyakit akibat berkurangnya air dan sanitasi. Kemudian dari sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang rentan terdampak ketika pasokan air mengalami penurunan. Di sisi lain juga pendengar ya, ada BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dan juga penggunaan tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Kemudian juga kekeringan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan ketika kondisi lingkungan semakin kering. Tak ketinggalan asap kebakaran, kemudian juga dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kemudian pendengar, dampak lainnya ataupun yang perlu dirasakan ataupun masyarakat perlu menggunakan air secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan minum dan keperluan rumah tangga. Tentu juga pendengar ya, dampak lainnya perbaikan kebocoran saluran air juga penting agar tidak terjadi pemborosan selama musim kemarau. Kemudian juga pendengar ya, masyarakat juga perlu menghindari pembakaran lahan atau sampah ketika kondisi lingkungan sangat kering. Kemudian juga pendengar, tentu kewaspadaan bersama diperlukan agar kekurangan air tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan, pangan, dan juga lingkungan. Itu tadi pendengar ya, beberapa dampak di musim kering saat ini apabila hujan tentunya tak kunjung datang ya, yang akan dirasakan oleh masyarakat. Beberapa hari juga kita sudah melihat bahwa kabut asap menyelimuti kota Tarabera ya, meskipun tidak bertahan begitu lama, hanya memang sudah sempat ada pendengar ya, cuaca ataupun kondisi kabut asap di kota Tanah Merah. Kesehatan tentunya pendengar ya, apalagi mungkin di usia-usia rentan juga ya, yang akan kewalahan ataupun memang lebih mudah terjangkit, ataupun ada anak-anak, lansia, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak hal yang perlu diwaspadai, yang perlu menjadi catatan, yang perlu diwaspadai, yang perlu digarisbawahi. Dan itu tentunya untuk kepentingan bersama pendengar ya, bukan hanya pribadi. Sekali lagi pendengar, mohon pengertiannya terkait dengan dampak yang akan dirasakan di musim kering ini ya. Kalau bisa lihat titik api sekecil apapun, langsung Anda padamkan pendengar ya, sebelum nantinya akan merambat kemana-mana. Karena satu percikan api saja tentu sudah bisa menghasilkan ataupun berdampak luas kepada yang ada di dekat situ. Tentunya di musim kering saat ini sangat mudah, sangat cepat, sangat gampang sekali pendengar ya, untuk apinya menjalar. Jadi sekali lagi, sampah-sampah di rumah pendengar ya, kalau bisa jangan dibakar dulu. Mengingat juga kondisi biasa kalau pagi ataupun sore hari ya, masih dengan angin yang cukup kencang, takutnya diterbangkan mungkin sedikit serpihan-serpihan apinya dan membakar yang ada di situ. Itu yang menjadi kekhawatiran bersama ya. Baik pendengar, opini publik pagi ini sudah membawa kita juga pada pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Pukul 9 akhir kebersamaan kita, sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silon Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI sekali di udara.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rus 1, Kanal Inspirasi.
2: Pendengar, pagi ini sudah pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan segmen opini publik pagi ini. Pendengar, nantikan terus opini publik hadir menemani Anda ya di pukul 8 setiap hari Selasa dan juga hari Sabtu, pendengar ya. Baik, cukup sekian pendengar opini publik pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang juga masih mendengarkan siaran kami bahkan tepat pukul 5 pagi tadi ya. Saya Indah Dari juga, pendengar ya, cukupkan dan saat lagi di pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
3: Baru saja Anda ikuti acara Opini Publik Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar terasa ya, pagi ini sudah menemani suasana pagi hari Anda. Tepat pukul 5 pagi tadi hingga saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi referensi, bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan kembali lagi kalau terkait kebakaran ataupun damkar yang juga memprihatinkan, pendengar, semoga Anda bisa lebih empati lagi ya, untuk mencegah beberapa percikan-percikan api yang nantinya akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Pagi ini juga, pendengar ya, sekaligus saya harus pamit undur diri. Rekan Van Octavia nanti menemani Anda ya dalam program Bovendigo.

29 September 2026. Sampai jumpa lagi pendengar ya. Dengarkan terus Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dedari pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk di